Pasar Bali. Satu informasi teman Pro 2 dari rri.co.id. Jadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat ya, ini optimis Indonesia mencapai target 4 emas Asian Games 2026. Jadi Indonesia baru memperoleh medali emas kedua dari cabur angkat besi oleh Rahmat Erwin Abdullah pada Sabtu 26 September kemarin. Jadi lifter Indonesia itu mencatatkan angkatan terbaik ya, 160 kg pada snatch, dan pada clean and jerk ia membukukan 206 kg. Jadi Rahmat ini unggul tipis atas lifter Thailand ya, yang mengumpulkan total angkatan 365 kg. Total angkatannya 366 yang dicatatkan Rahmat, dan sebagai rekor dunia teman Pro 2. Dan dengan capaian tersebut, Taufik melihat peluang Indonesia menambah emas masih terbuka, apalagi masih ada beberapa cabang olahraga unggulan yang belum mulai bertanding gitu. Jadi kita harapkan semoga cabur-cabur lain ini bisa memperoleh medali emas lah ya untuk Indonesia di Asian Games tahun 2026 ini. Informasinya aku kutip dari www.rri.co.id. Yeah,

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta.

Masri Morning Vibes untuk pagi hari ini. Ini dia Ramen Girls dengan single yang berjudul Fashion, spesial buat kamu ya. Spesial juga buat yang sudah request pagi hari ini melalui WhatsApp kita ya, teman Pro 2. Ada, ini ada Putri di seputaran Denpasar, katanya mau request dong Ramen Girl yang mana aja boleh. Udah aku puterin ini buat kamu yang hari ini katanya lagi bersih-bersih dan juga nanti siang mau ke mall. Wih, hari Minggu mau ke mall ya, jalan-jalan ya. Semoga gak rame, gak macet. Ya pasti macet lah ya, namanya weekend teman Pro 2 ya. Buat kamu juga yang pagi hari ini mau request salam-salam juga masih bisa melalui sosial media kita di RRI Pro 2 Denpasar. Dan aku mau ucapin semangat buat petugas kita, petugas di Hari Bakti Postel pagi ini untuk pengibar bendera ya. Ada Ayu Mirah, ada Yuda, dan juga Oscar yang bertugas di Hari Bakti Postel, diikuti oleh beberapa dinas dan juga instansi terkait teman Pro 2 ya. Dan sekarang sudah di jam 8 lebih 17 menit, masih ada informasi-informasi menarik buat kamu pagi ini di Morning Vibes, tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
2: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di acara Morning Vibes untuk edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Udah gak terasa ya, sudah akhir bulan di bulan September ini, teman Pro 2. Sebentar lagi bulan Oktober, terus November, Desember. Cepet ya pergantian tahun itu ya, teman Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang ada rencana tahun depan, ada pingin traveling, jalan-jalan, semoga tahun depan ini bisa terrealisasikan. Kalau aku sih berharap semoga tiket pesawat tuh gak mahal-mahal amat lah ya. Semoga bisa terjangkau, bisa dibeli oleh orang-orang yang mungkin pengen jalan-jalan, traveling. Karena kalau tiket mahal itu yang ada malah kita gak bisa kemana-mana. Karena di akomodasi aja sudah semahal itu. Apalagi nanti ketika sudah sampai di tempat tujuan, belum lagi makan, belum lagi transport, hotel dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau kamu gak mau ribet, gak mau jalan-jalan keluar, ya kalau mau nikmati aja tempat-tempat wisata yang ada di daerah kamu gitu ya. Kalau di Bali ini banyak banget tempat-tempat yang bisa kamu kunjungi, pantai, pegunungan, atau mungkin kebun binatang gitu ya bersama keluarga. Ini bisa menjadi salah satu pilihan atau referensi kamu untuk menikmati liburan. Apalagi yang hari Minggu ini katanya tadi mau ke mall ya. Ya selamat menikmati weekend aja di tanggal 27 September ini. Ya pokoknya bagaimanapun cara kamu menikmati weekend, semoga ini bisa membuat kamu happy, senang. Sambil juga dengerin single-single hits ya yang bakal aku puterin sampai dengan jam 10 nanti di Morning Vibes edisi hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.
3: Teman terbaik.

Terbaik kamu, teman Pro 2, nanti jam 9 jangan kemana-mana ya, bakal ada teman-teman dari Teater Jineng yang bakal ngobrol-ngobrol seru di Pro 2 FM Denpasar nanti bersama dengan Ayu Mira. Tetap di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Teman terbaik kamu.

0: bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selo.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, udah berubah di depan. Awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari, hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Wah, alarm tsunami bunyi. Ah, harus lari ke tempat tinggi. Harus lari ke tempat tinggi.
2: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
1: Kiamat ini! Tolong!
2: Kak, ngapain sih di atas pohon?
1: Tsunami datang! Tsunami datang!
2: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini Kak, turun.

0: Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 7 Pola Denpasar. Ih, balik lagi bareng aku teman Pro 2. Setelah tadi kamu udah ditemenin Jeko kurang lebih 1,5 jam yang lalu ya. Dari saat itu dan kini kembali akulah yang ada di singgah sana ini. Tapi spesial loh teman Pro 2 karena sekarang karena kita di hari Minggu, kita bakal ngobrol bareng teman-teman kece kita yang jauh-jauh datang dari Tabanan Teater Jinang. Halo.
1: Halo.
0: Ini sebenarnya anak teater atau anak musikalisasi ya? Benar, anak teater juga musikalisasi ya?
1: Iya, benar.
0: Anak vokal grup bukan? Enggak.
2: Bisa jadi.
0: Soalnya kayak merdu-merdu banget ya. Sepakat enggak sih teman Pro 2? Jadi teman-teman kita sudah datang dari Teater Jinang, tapi

0: Juga ada Julena akan membawakan cerpen pertama, dan juga ada Adele akan membawakan cerpen kedua, Kak.
1: Oke, rame ya, yeah. Kalau begitu ya. Dan topik hari ini kita menarik nih, terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Tapi sebelum kita mulai juga ya kedalaman topik ini lebih dalam lagi, boleh dong dipekikan dulu semangatnya kalian nih.
0: Oke, teman-teman berdua, sebelum kita memulai siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
2: terus berkarya.
1: Oke, kalau gitu langsung aja nih, kenapa akhirnya topik ini diangkat? Kira-kira apa yang hadir tentang RRI dan juga sejarah di baliknya? Silakan.
0: Oke, halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Indah. Jadi di sini aku akan membawakan materi pertama yang berjudul Ketika Suara Menjadi Saksi Perjalanan Bangsa. Oke, teman-teman berdua. Kalau mendengar kata RRI, mungkin yang terbayang adalah radio, berita, atau siaran yang menemani kita sehari-hari. Namun, di balik itu semua, RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terlepas dari sejarah Indonesia. RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, RRI hadir sebagai salah satu media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat di tengah suasana Indonesia yang sedang membangun kehidupan sebagai negara merdeka. Pada masa awal kemerdekaan, radio memiliki peran yang sangat penting karena menjadi salah satu cara untuk menyampaikan kabar dengan cepat kepada masyarakat. Dari waktu ke waktu, RRI terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dari siaran radio konvensional hingga berbagai platform digital, RRI tetap berusaha menghadirkan informasi, pendidikan, hiburan, dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai cerita serta gagasan. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa sebuah media tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang suara dan kepercayaan masyarakat. RRI telah melewati berbagai perubahan zaman, tetapi tetap membawa semangat untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Melalui semangat HUT RRI, marilah kita mengenang perjalanan panjang RRI dan menghargai setiap suara yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Karena sebuah suara mungkin terdengar sederhana, tetapi ketika disampaikan dengan makna, suara itu dapat menjadi bagian dari sejarah. Terima kasih.
1: Wow, jadi kita kembali diingatkan ya bagaimana kita bisa menikmati informasi sampai sekarang dan bahkan tentang kemerdekaan yang salah satunya disiarkan atau yang satu-satunya dan pertama disiarkan melalui RRI. Tapi lebih daripada itu, tentunya kehadiran Teater Jinang Teman Pro 2 tidak hanya dengan cerita tapi juga dengan karya. Untuk itu silakan untuk karya pertama.
3: Baik, halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Rika. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan puisi yang pertama yang berjudul Suara yang Mengudara, karya Indah Yuliantari. Saat pagi masih belum sepenuhnya terjaga, suara perlahan-lahan mengisi udara, seperti jejak yang terlihat namun hadir meninggalkan arti. Dengan suara terbuka jendela dunia, mendekatkan kabar yang terpisah jarak. Dengan kabarnya, dengan ceritanya, dengan suaranya, satu suara ibarat jembatan yang mendekatkan jarak yang terbentang. Ia selalu mengalun, ia selalu menemani, ia selalu menyampaikan kabar. Di ruang yang sederhana, sebuah suara menjangkau banyak hati. Terima kasih.
1: Terima kasih, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong. Itu karya pertama. Tapi setelah ini, ya setelah lagu yang meluat ini akan ada karya selanjutnya ya. Itu karya apa sih kalau boleh di-spill?
4: Puisi kak.
1: Puisi, jadi kira-kira seperti apa karya puisi yang akan dibawakan oleh Teater Jinah? Nanti ya, nanti akan balik lagi so teman

0: Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik.

0: Terima kasih kamu masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan masih teman Pro 2 dengan topik menarik kita, jejak suara RRI dari masa ke masa. Tapi kok mau tepat banget ya topiknya ini terus mengudara ini, seperti hari ini adalah hari Bakti Poster. Jadi kalian juga baru tahu setelah sampai RRI ya?
1: Iya,
0: rame-rame. Siapa tahu setelah ini kalian mau donor darah juga bisa loh. Jadi teman Pro 2 yang lagi dengerin juga, karena kami di sini ada perayaan Hari Bakti Poster. Siapa tahu teman Pro 2 ada yang ingin donor darah begitu, bisa langsung datang ke LPP RRI Denpasar, Jalan Hamburg 7 Pola. Dan kini kita lanjut ke persembahan karya, karena udah disinggung nih sama Gayatri kalau akan ada puisi yang dibacakan saat ini. Silahkan kalau begitu.
2: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Gayatri yang akan membacakan puisi kedua yang berjudul Penghubung Maya, karya Yudia Karista. Ruang Nusantara membentang, sukar rasanya manusia tuk bertukar cerita. Sulit, sulit tuk menyapa keluhnya, menyaksikan tumpah darah, air mata, tawa sumringah dengan maya. Pak jembatan, ruang ke ruang, beribu pesan ku kirim niskala di udara, meramban di gelombang tak kasat mata menuju indramu. Gelombang radio hangat bersiar, ku hadir memenuhinya, memenuhi ruang dalam selaksa manusia. Terima kasih.
0: Terima kasih, kasih tepuk tangan dong. Nah itu adalah karya kedua yang dipersembahkan, yaitu puisi. Jadi sudah ada dua puisi nih ya yang dipersembahkan sama teater Jineng. Kalau gitu sekarang teman-teman kita apresiasi bersama karyanya, silahkan.
3: Oke, di sini izin saya mau mengapresiasi karya puisi pertama, yaitu Jadi, puisi Suara Yang Mengudara karya Indah Yuliantari, menggambarkan radio sebagai teman yang menyampaikan kabar dan cerita kepada banyak pendengar. Melalui suara yang mengudara, radio mampu menemani, memberikan informasi, dan membuat suara sederhana menjadi berarti bagi banyak orang. Oke, selanjutnya untuk puisi kedua akan dimaknai oleh Gayatri.
2: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi sama aku Gayatri. Jadi hari ini, kali ini akan memaknai puisi Penghubung Maya, karya Yudia Karista. Yaitu Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke dengan puluhan ribu pulau yang terisolasi dengan laut, sehingga sulit rasanya berkomunikasi dan memahami situasi di daerah lain. Namun, dunia radio Indonesia melalui RRI atau Radio Republik Indonesia menghubungkan seluruh daerah di Indonesia seakan tak ada jarak yang menghalangi kita untuk saling bertukar cerita. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Jadi ceritanya sampai di mana-mana ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Mungkin kita sekali ini di sini bertujuh, tapi yang bisa mendengarkan di seluruh Bali dan bahkan seluruh Indonesia dan juga dunia. Tapi ada lanjutannya nih?
2: Oh, enggak.
0: Oh, kirain ada lanjutannya. Tapi lebih daripada sekedar mendengar gitu, kali ini juga teman-teman akan bisa dikatakan bercerita kembali, karena ya kita tahu sendiri, bukan hanya kita sebagai pendengar atau penikmat, tapi juga saatnya kita bergerak. Begitu, silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Priti. Di sini aku akan membawakan materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini berjudul Bukan Sekadar Mendengar, Saatnya Generasi Muda Bersuara. Nah, di tengah perkembangan media sosial dan teknologi yang begitu cepat, generasi muda memiliki banyak cara untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Kita bisa membaca berita, membuat konten, menyampaikan pendapat, bahkan berbagi karya hanya melalui sebuah gawai. Namun, di antara banyaknya pilihan tersebut, radio tetap memiliki ruangnya sendiri. Salah satunya melalui RRI yang terus hadir mengikuti perkembangan zaman. Bagi generasi muda, RRI bukan hanya tempat untuk mendengarkan informasi dan hiburan. RRI juga dapat menjadi ruang untuk belajar berbicara, bertukar gagasan, mengenal berbagai karya, serta berani menyampaikan suara dan kreativitas. Kehadiran anak muda dalam dunia penyiaran juga membuat radio terus berkembang dan memiliki warna yang lebih dekat dengan generasi sekarang. Di era ketika informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, kemampuan untuk memilih, memahami, dan menyampaikan informasi dengan bijak menjadi semakin penting. Karena itu, generasi muda bukan hanya perlu menjadi pendengar, tetapi juga perlu menjadi bagian dari terciptanya informasi yang positif dan bermanfaat. Melalui semangat HUT RRI, marilah kita jadikan suara sebagai ruang untuk belajar, berkarya, dan berbagi hal-hal positif. Karena suara generasi muda hari ini bukan hanya untuk didengar, tetapi juga dapat menjadi bagian dari cerita Indonesia di masa depan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Priti. Aku jadi teringat deh ya, kalau anak muda juga terlibat untuk hal-hal positif seperti yang kalian lakukan sekarang ya. Kalian tahu gak sih udah berapa lama RRI kerjasama sama Teater Jineng?
1: Sepertinya sudah dari angkatan sebelumnya, 2018 sih.
0: Iya,
1: kayaknya
0: bertahun-tahun ya, panjang banget ya. Tapi kalau misalnya dari kalian, ngerasa gak sih sesuatu hal, ini kan gak siaran pertama ya?
1: Iya, iya.
0: Boleh dong digambarin ke teman Pro 2, kira-kira dengan kalian diberikan kesempatan, bukan hanya mendengar tapi juga ikut bersuara, apa sih yang berbeda ketika sebelum kalian bersuara seperti saat ini dan juga kini telah merasakan bersuara dan juga berbagi ke teman Pro
4: 2. Oke, jadi sebelumnya itu kita kan kesempatannya tuh hanya mendengarkan saja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya mendengarkan saja tuh, kita kadang ada keinginan memiliki untuk inspirasi yang ingin kita sampaikan juga gitu kan. Setelah kita mendengarkan tuh kita kayak dapet, ih keren banget nih. Misalnya di siarannya tuh ada suatu karya yang disampaikan seperti teman-teman dari Teater Jineng ini. Nah kita tuh jadi ada ide-ide yang muncul gitu kan. Terus kita buat dapat ide itu kan pastinya juga bisa dari siaran tersebut. Nah setelah kita dapat ide itu, kita ada tuh keinginan untuk menyampaikan. Ketika kita udah ada kesempatan untuk menyampaikan ide-ide kita ini serta karya-karya yang bisa kita buat juga itu udah beda banget feels-nya. Karena perbedaan dari mendengar serta menyampaikan itu ada di ketika perasaan yang kita rasain gitu loh. Jadi kalau misalkan kita menyampaikan,
0: diungkapkan,
4: ya diungkapkan perasaan dan gagasan serta ide-ide kita tuh, kita tuh jadi inspirasi bagi orang-orang gitu, berasa lebih bermanfaat bagi orang lain.
0: Oh luar biasa, yeah. Tepuk tangan untuk Teater Jineng. Mungkin ini gak cuma Priti ya, tapi teman-teman yang lain juga merasakan. Tapi ada gak sih hal lain lagi yang mungkin muncul atau dirasakan mungkin setelah siaran atau ketika momen bersiaran sendiri?
1: Baik, menurut saya saat siaran ini merupakan suatu kesempatan yang besar karena kita bisa menyampaikan karya-karya dari teman-teman Teater Jineng. Itu tuh saya merasa bangga tersendiri. Kenapa? Karena dari dahulu kala ingin sekali rasanya untuk suara saya itu didengar oleh banyak orang. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk siaran di RRI Pro 2 ini, ada rasa bangga tersendiri gitu Kak.
0: Oke, jadi yang biasanya mungkin sama teman-teman ekstra, sama teman-teman sekolah, kali ini teman Pro 2 publik yang mendengarkan.
1: Iya.
0: Rika ada mau nambahkan sebelum kita ke segmen selanjutnya?
3: Mungkin dari saya sama sama seperti kedua rekan saya. Sebelumnya belum pernah punya kesempatan untuk siaran seperti ini, jadi merupakan suatu kebanggaan juga sih bagi saya. Dari awalnya yang kurang bisa berbicara di depan umum, sekarang udah bisa didengarkan oleh publik, bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang. Segitu sih dari saya.
0: Oke, jadi impact-nya gak cuma buat pribadi, tapi juga untuk teater Jineng dan bahkan sekolah dan anak muda ya.
1: Iya.
0: Mewakili anak muda lain ya. Jadi inspiratif banget ya teman Pro 2. Dan nanti akan ada karya-karya yang kembali dihadirkan sama teman-teman kita dari teater Jineng. Dan kamu bisa juga dengarkan di streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: itu single Celengan Rindu, teman Pro 2. Ayo, siapa yang lagi merindu untuk saat ini? Ini satu single dari Fiersa Besari ya, yang ternyata ada kaitannya, teman Pro 2, sama obrolan kita hari ini. Apakah ada yang rindu mendengarkan siarannya siapa? Dan teman Pro 2, untuk sekarang kita akan hadir teman-teman kita yang lain, ada Jelena dan juga Adele. Dan Priti masih di sini ya. Halo.
1: Halo.
0: Oke, sekarang akan dari siapa dulu?
1: Jadi untuk yang sekarang itu ada aku Julena yang akan menyampaikan cerpen pertama nih Kak, dan ada kaitannya juga sama lagu yang tadi sudah diputar.
0: Oke, kalau gitu silakan Julena.
1: Oke. Halo teman-teman Pro 2, kenalin namaku Julena. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan sebuah karya cerpen yang berjudul Frekuensi Rindu, karya Novia Tri Restiana. Pada pukul 7 malam di studio RRI Pro 2, malam itu terasa lebih sunyi daripada biasanya. Di balik kesunyian itu, ada penyiar yang bernama Yoga. Saat itu, Yoga sedang menatap layar monitor di depannya yang sedang menampilkan lagu-lagu pop. Sebagai penyiar pada malam hari itu, tugasnya bukan sekadar memutar lagu, melainkan menjadi jembatan untuk jiwa-jiwa yang kesepian di luar sana. Sekali di udara, tetap di udara, ucap Yoga. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 2. Kembali lagi bersama saya Yoga nih di Frekuensi Rindu. Untuk seseorang yang sedang berjaga dan sedang merasa sepi, rindu, ataupun menantikan seseorang, telepon ini terbuka untuk Anda. Lanjutnya. Lampu merah di meja siaran berkedip, yang menandakan ada sebuah panggilan. Yoga pun menekan tombol line 1. Halo, RRI Pro 2 di sini. Dengan siapa dan dari mana? Ucap Yoga. Halo Yoga. Terdengar suara wanita dari seberang sana. Halo, dengan siapa dan dari mana? Tanya Yoga. Aku Sinta dari Tabanan, sautnya. Ah, Sinta, pendengar setia Pro 2. Bagaimana Sinta? Tabanan pada malam hari ini bagaimana nih kondisinya? Ucap Yoga dengan senyum dan nada yang ceria menanggapi Sinta, pendengar setia dari RRI Pro 2. Hari ini Tabanan sedang hujan gerimis sejak pukul 18 Wita lalu, jawab Sinta dengan jeda sedikit. Yoga, apa boleh aku menitipkan lagu serta sebuah pesan untuk seseorang? Tanya Sinta. Tentu saja boleh dong, Sin. Untuk siapa nih? Tanya Yoga. Lagu Celengan Rindu, karya Fiersa Besari. Untuk seorang kekasih yang sedang kurindukan, jawabnya. Seperti judulnya, aku menampung rinduku di celengan rindu kita. Untukmu, kekasihku, Adi. Lanjutnya. Baik Sinta, celengan rindu yang sudah penuh itu, kamu untaikan dalam pesan singkat manismu ya. Baik, untuk Adi sang kekasih, lagu Celengan Rindu karya Fiersa Besari, ini untuk kamu, jawab Yoga. Jarak mungkin memisahkan raga, namun hati akan selalu terikat. Baik pendengar setia RRI Pro 2, itu adalah lagu dan pesan terakhir kita pada program Frekuensi Rindu kita pada malam hari ini. Setiap intonasi nada akan mempunyai akhir, namun rindu yang kita simpan di hati pasti menemukan jalan pulangnya. Baik, saya Yoga pamit undur diri. Sampai jumpa di Frekuensi Rindu selanjutnya. Dengan nada-nada rindu selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini lagi seleksi penyiar ya. Oke, jadi itulah dia karya yang sudah dipersembahkan. Dan ternyata tidak hanya satu teman Pro 2, Tapi setelah ini akan ada kembali karya cerpen yang akan dibawakan oleh Adele. Kalau gitu langsung kita lanjutkan, silakan Adele.
2: Halo teman-teman Perdua, kenalin aku Adele. Akan membawakan karya cerita pendek yang kedua yang berjudul Api Keraguan, karya Divya Kinanti. Inar, kalau sudah gede, mau jadi apa sayang? Inar mau jadi penyair mah, jawab Binar penuh semangat. Penyair tidak punya masa depan, Binar. Ayah ingin kamu jadi penerus papa, potong ayah dengan tegas. Aku tidak mau, aku bisa buktikan suatu hari nanti aku akan menjadi penyair yang hebat, seru Binar. Aku Binar, aku masih kelas 3 SMP. Ibuku adalah seorang penulis puisi, dan ayahku adalah seorang pengusaha di suatu perusahaan. Dan itu pertanyaan ibuku sedari aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Iya, aku tahu. Kalian pasti menduga bahwa mimpiku tersebut tumbuh karena ibuku. Dan itu memang benar sekali. Namun begitulah. Ayah selalu ingin aku meneruskan jabatannya yang suka marah-marah itu. Aku benci. Aku paling tidak suka jika ayah mengatakan, Binar, penyair itu tidak punya masa depan. Ah, biarkan. Suatu hari nanti, aku patahkan ucapannya. Subuh, aku selalu bangun di jam yang orang-orang masih tertidur lelap. Namun, menurutku itu adalah jam untuk aku membaca buku dan juga membuat puisi. Mengapa? Agar tidak ketahuan ayah. Ayah selalu membakar karya-karya puisi yang aku buat. Kalau dibuang ke tempat sampah, masih bisa ku ambil. Namun, kalau dibakar olehnya, apa yang bisa kulakukan? Untungnya sekarang aku sudah memiliki box rahasia. Tidak ada yang tahu di mana aku menaruhnya, kecuali ibuku. Mentari pun sudah mulai terbit di ufuk timur. Kicauan burung membawaku segera untuk mandi. Hari ini, aku mandi lebih lama dari biasanya. Karena hari ini adalah hari terakhirku di SMP. Aku mulai merias wajahku berbagai ukiran, seperti seni. Binar, cepat, kau sudah selesai? Teriak ibu. Ayo berangkat, Bu, seruku dengan penuh semangat. Sampai di sekolahku, ibu menikmati serangkaian acara perpisahan. Setelah beberapa jam berlalu, selesailah acara perpisahanku. Dan ibuku memberiku kado yang luar biasa dalam hidupku, yaitu sebuah buku berjudul Mimpi, Sang Penyair. Atas beberapa bulan kemudian, aku sudah duduk di jenjang SMA. Sekolah menengah, rasa hangat dari kado ibu dan lembaran buku itu, sekolah menjadi perisai bagiku. Saat melangkah di sekolah baru, namun sayangnya, euforia memasuki jenjang baru. Ini tidak berlangsung lama. Memasuki bulan kedua, pengumuman pemilihan jurusan mulai disebarkan. Sekolahku membuka jalur peminatan bahasa dan sastra. Sebuah wadah yang selama ini hanya bisa aku lihat dalam mimpi. Tanpa ragu sedikit pun, aku mencontreng pilihan jurusan bahasa pada formulir peminatan. Namun, ketika formulir itu harus ditandatangani oleh orang tua, badai besar kembali menghantam rumah kami. Bahasa? Mau jadi apa kamu keluar dari jurusan itu? Bentak ayah sambil melempar formulir tersebut ke lantai. ayah sudah siapkan jalanmu ke jurusan IPS, lalu kuliah bisnis. Jangan sampai mimpi jadi penyair miskin. Aku tidak mau jadi menjadi seorang yang bukan diriku karena ayah. Tekadku sangat bulat. Menatap mata ayah yang mulai melotot. Ya tolong, aku sudah besar. Aku sudah bisa memilih masa depanku sendiri. Bagus, ucap ayah dengan nada yang sangat dingin. Kalau kamu tetap keras kepada memilih jurusan itu, jangan pernah minta uang sepeser pun dari ayah. Bayar sekolahmu sendiri, beli bukumu sendiri, ayah tidak akan membiayaimu lagi. Kata-kata itu menusuk, tetapi tidak menutup jalanku menuju mimpi. Ibu hanya bisa meneteskan air mata sambil memelukku erat di kamar, mencoba menenangkanku. Dan aku ingin membuktikan pada ayah bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Sejak hari itu, kehidupanku berubah drastis. Aku berusaha mandiri dan menggapai impianku. Selepas jam sekolah, aku tidak langsung pulang. Aku mulai menghasilkan beberapa peser uang dari hobiku, membuat puisi. Tak kusangka, banyak orang di dunia ini yang masih menyukai seni. Box rahasia yang dulu kini sudah berganti menjadi tumpukan naskah yang kurajut rapi. Aku mulai mengasah bakatku sedikit demi sedikit, hingga bisa mengirimkan karyaku ke berbagai penerbit dan lomba menulis tingkat nasional. Kurang tidur menjadi makananku sehari-hari. Tetapi, setiap kali lelah menyapa, aku selalu mengingat betapa indahnya dan bangganya ibu jika aku sudah menjadi penyair hebat. 2 tahun berlalu, dalam perjuangan yang paling aku nikmati seumur hidupku, hingga suatu hari di tahun terakhirku di SMA, sebuah surat berlogo penerbit besar tiba di rumah. Kumpulan puisiku yang kuasah dan kucetak dengan rapi bertahun-tahun mendapat penghargaan karya sastra terbaik nasional tahun ini. Malam penganugerahan pun digelar di sebuah gedung seni megah. Ibu hadir duduk di barisan depan dengan mata berbinar bangga. Dan di sudut paling belakangan, aku melihat sesosok pria berdiri kaku dengan setelan jasnya. Ya, itu ayah. Aku tahu ia bangga kepadaku. Saat dipanggil ke atas panggung untuk menerima penghargaan dan menyampaikan sepatah dua kata, aku memegang mikrofon erat-erat. Karya ini lahir dari kesunyian subuh, derai air mata, dan keteguhan hati untuk membuktikan bahwa kata-kata memulai masa depan. Ucapku bangga, menatap lurus ke arah sudut belakang. Terima kasih untuk ibu yang selalu percaya. Dan terima kasih untuk ayah, karena keraguanmu adalah api yang menggiringku hingga aku bisa berdiri di sini sebagai seorang penyair. Di bawah sorotan lampu panggung, aku melihat ayah perlahan menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Menyerah pada pembuktian anak perempuan yang dulu pernah ia remehkan, Binar sang penyair telah benar-benar bertumbuh dan bersinar. Dan aku belajar. Aku sangat belajar banyak hal dari sini. Yakinlah kepada mimpimu, jadilah dirimu sendiri, dan gapai dengan caramu sendiri. Terima kasih.
3: Terima kasih. Itulah dia cerpen yang dibawakan, Api Keraguan, yang mana keraguan itu malah menjadi api yang menyulut ya. Oke, jadi karena sudah disampaikan karyanya, nah berhubungnya waktu kita terbatas teman-teman, mungkin pemaknaannya boleh lebih singkat dilanjutkan dengan rangkuman. Silakan.
1: Oke. Halo teman-teman, jadi di sini aku Juliana akan menyampaikan makna cerpen yang pertama berjudul Frekuensi Rindu karya Novia Tri Restiana. Jadi teman-teman, dalam cerpen ini ada maknanya, yakni radio itu hanya bukan hanya sekadar alat elektronik, namun bisa juga menggambarkan kerinduan atas penantian panjang kepada seseorang. Saat malam tiba, suara musik favorit terdengar dari radio menjadi teman dialog untuk seorang jiwa yang sedang menunggu seseorang. Untuk makna cerpen kedua akan disampaikan oleh Adele.
2: Baik, makna cerpen kedua yaitu Api Keraguan karya Divya Kinanti adalah karena kegigihan dan keteguhan Binar dalam mengejar impiannya. Ia dapat mempertahankan cita-citanya menjadi seorang penyair meskipun menghadapi penolakan dan tidak ditanggung secara finansial oleh ayahnya. Terima kasih.
0: Oke,
1: Kak. Jadi di sini aku akan menyampaikan rangkuman siaran dan juga sedikit kesan pesan dari teman-teman Teater Jineng. Nah, teman-teman Pro 2, RRI memiliki perjalanan panjang sejak berdiri pada 11 September 1945 dan menjadi salah satu media yang menyampaikan informasi kepada masyarakat sejak awal kemerdekaan Indonesia. Senang banget kita bisa menemui menemani teman-teman RRI Pro 2 pada siaran pada pagi hari ini. Dari siaran kali ini, kita belajar banyak tentang perjalanan RRI yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, sekaligus melihat bagaimana generasi muda bisa ikut menyampaikan ide dan juga karya melalui berbagai media, khususnya dari RRI Pro 2 Denpasar. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang masih jauh mungkin boleh mendekat dulu. Dan Kak Mira pengen tanyakan, karena ini adalah siaran terakhir kalian di bulan September yang akhirnya menutup topik artinya.
1: Bener
3: ya.
1: Benar banget, Kak.
3: Dengan tema besarnya itu RRI terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Dan di topik terakhir yaitu jejak suara RRI dari masa ke masa. Boleh dong disebutkan satu kata atau dua kata harapan kalian untuk RRI.
1: Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Dari aku dulu ya. Jadi kalau dari aku sendiri adalah RRI itu benar-benar bisa dijadikan sebagai wadah yang bisa menampung berbagai inspirasi dan juga inovasi yang dimiliki oleh generasi muda seperti kita. Jadi kata-kata untuk RRI Pro 2 Denpasar itu adalah tetap mengudara, sekali mengudara tetap mengudara.
3: Kalau yang lain ada satu kata masing-masing?
1: Dari Priti.
3: Dari Priti apa?
1: Satu kata.
4: Jadi dari aku sendiri, untuk RRI itu pastinya sudah menjadi seperti yang Juliana bilang tadi, RRI itu menjadi wadah bagi kita untuk menyampaikan aspirasi, inspirasi, ide-ide dan gagasan kita serta inovasi dari segala kalangan generasi muda tentunya. Jadi harapan aku untuk RRI Pro 2 Denpasar di sini adalah semoga kedepannya makin maju dan makin sukses serta makin berkembang untuk generasi muda menyampaikan inspirasinya.
3: Udah dihabisin semuanya. Kalau gitu silakan ditutup teman-teman dengan semangatnya untuk pagi hari ini.
1: Sebelum kita menutup siaran pada pagi hari ini, marilah kita pekikkan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
5: terus berkarya.
3: Teater Jineng. Jadi itulah dia teman Pro 2, obrolan menarik kita bersama Teater Jineng gitu ya, yang sudah menemani di minggu pagi kali ini, yang sekaligus menutup perjumpaanmu bersamaku juga di udara. Kalau begitu, akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Buruk 70 Denpasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Stay safe, healthy, and say no to drugs. Bye-bye.
6: Metropolis, saya Buruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, anak.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

langsung dari kawasan Metropolitan Nomor 70 Denpasar. Halo, selamat pagi teman Pro 2. We'll accompany with Yogi Ari Dupayana di hari ini sampai nanti di jam 3 sore. So stay tune terus di Spreadline 5.3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: tips of the day.
1: Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan empat termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
0: Tips of the day.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik lagi di 95,3 Pro 2 FM Denpasar. Dan tentunya di jam 10 pagi ini Taman Pro 2. Apakah sudah ada yang sarapan atau belum sarapan semuanya? Kalau kata Yogi ya, yang sekarang masih menjadi tubuh yang sangat cantik ini. Tubuh apa yang cantik? Maksudnya tubuhnya tuh tetap segini-segini aja Taman Pro 2 ya. Makanya tidak sarapan. Biasanya Yogi makan di jam 1-an gitu lah. Untuk sekalian lunch juga. Tapi setelah jam 1 tuh terus makan sampai mau tidur. Tapi jangan diikuti ya Taman Pro 2 ya, aku tuh seperti OCD gitu loh, jadi ya badannya akan tetap segini-segini aja. Anyways, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, aku mau kasih tahu kamu juga 95,3 itu bisa didengarkan di radio kesukaannya kamu, tapi kamu juga boleh banget untuk streaming Pro 2 FM Denpasar di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store ya. Dan Yogi juga mau kasih tahu kamu nih Teman Pro 2, kalau misalnya lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, ada keseruan lainnya yang bakalan bisa kamu ikuti kalau kamu mengikuti semua media sosial Pro 2 FM Denpasar. Mulai dari Facebook, X, Instagram, juga TikTok, itu bisa banget untuk diikuti di media sosialnya kamu. Terus kalau lain itu juga di subscribe juga YouTube channel kita di RRI Denpasar untuk tahu-tahu updatean berita dan informasi lainnya yang bisa kamu dengarkan di Pro 2 FM Denpasar. Dan tidak lupa juga nih Teman Pro 2 ya, aplikasi RRI Digital bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Yogi kayak udah ngasih tahu semuanya, dan maka dari itu have a good weekend. Nanti kita bakal balik lagi untuk ngasih tahu informasi lain yang bakal menemani kamu di pagi hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Well, baiklah teman Produe, itu dia untuk hari ini. Masih awal banget Yogi menyapa kamu ya. Nanti tepat di jam 11 kita ada informasi Produe. Dan Yogi juga mau kasih tahu kamu juga nanti bakal ada Produe Hitlist yang bakal menemani kamu selama 1 jam dari jam 11 sampai dengan jam 12. Dan dilanjutkan lagi Encyclobally, it's going to be accompany you only 2 hours, start from 12 PM until 2 PM when we going to share information about Bali province and culture and anything. Dan kemudian lanjut lagi di jam 2 sampai dengan jam 1, 1 jam terakhir yang bakal Yogi menyapa kamu di seputaran apa teman-teman? Yes, it's already know about this, yaitu adalah entertainment di the last time yang bakal Yogi untuk kasih tahu kamu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi teman Produe, iya kita juga masih dengerin lagu-lagu terbaru dan juga lagu-lagu yang menyemani kamu beraktivitas di weekend hari ini. Apakah sudah siap untuk menyapa hari Senin teman-teman? Secara besok adalah hari yang bisa dibilang menggembirakan ya. Harus gembira loh, semua orang harus bergembira besok. Maka dari itu langsung aja deh ya, nanti kita bakalan balik lagi untuk menyapa kamu. So keep it up only on 94.3, your truly best friend.

0: tier 1 telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali Era Baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Saatnya informasi Pro 2 untuk edisi hari ini, teman Pro 2, 27 September 2026 yang akan dibacakan oleh Yogi Adi Dwipayana, di mana informasi yang pertama datang dari AI, ubah paradigma pariwisata Bali di era digital. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi pelayanan hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Penglipuran Iwayan Suamiarsa mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan penyelenggaraan wisata di Penglipuran masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kota Krisnawijaya, mengatakan perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih profesional sesuai dengan preferensi wisatawan. Peringatan Hari Pariwisata Sedunia menjadi momentum untuk melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan pariwisata. Pemanfaatan AI diharapkan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam menghadirkan pelayanan hospitality dan pengalaman wisata yang nyata. Beralih ke informasi lainnya, datang dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 6 sampel positif influenza tipe A dari 105 sampel yang diperiksa melalui surveillance influenza-like illness atau ILI dan severe acute respiratory infections atau SARI sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I. Gusti Ayu Raka Susanti ini mengatakan pemeriksaan dilakukan melalui 2 fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai fasilitas Sentinel Surveillance Influenza. Dijelaskan influenza pada umumnya dapat sembuh sendiri, namun pada kondisi tertentu, influenza tipe A dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih berat, terutama pada kelompok rentan. Dr. Raka Susanti mengatakan penularan influenza termasuk terutama terjadi melalui droplet atau partikel pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi melalui tangan atau permukaan yang telah terkontaminasi virus dan kemudian virus berpindah ketika seseorang menyentuh mata, hidung, atau mulut. Ia mengakui peningkatan kasus influenza dapat berdampak pada peningkatannya kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pada kasus tertentu, influenza juga dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia dan sepsis atau pemburukan penyakit kronis yang sudah dimiliki pasien. Masyarakat yang mengalami gejala seperti demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, atau merasa sangat lemas dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan beristirahat cukup. Masyarakat juga diminta memperbanyak konsumsi air putih serta makanan bergizi termasuk sayur dan buah. Itu dia informasi Pro 2 FM dan Pasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 siang di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

Alright, alright. Take it in easy with your Gary Dwipayana. It's time for the Jazz Hitlist. Pro 2 Hitlist akan menemani kamu sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2. Caranya mudah banget nih, kamu boleh banget untuk request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara di Pro 2 Hitlist kali ini. Edisinya apa sih kak? Biasanya ngebahas musik gitu ya. Kalau misalnya penyiar-penyiar yang lain, kalau Yogi, sekarang edisinya adalah edisi Hari Potlas. Dan di pagi hari ini teman Pro 2 ya, menjadi suatu peringatan yang dimana RRI lagi ada apel juga. Terus kemudian ada juga aktivitas-aktivitas lainnya yang misalnya menyenangkan kamu juga nih teman Pro 2 ya. Dan tiba-tiba nih ya, kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, pasti akan seru banget nih kalau misalnya dengerin lagu-lagu yang bisa berkaitan sama kegiatan-kegiatan sosial. Lagu kali ini bakalan siap untuk berkaitan dengan sosial juga nih teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Hitlist, kalau kamu punya ada tema lagu-lagu berkaitan sama sosial, boleh banget ya dikasih tahu sama Yoginya. Nanti kita bakal masukin ke dalam Pro 2 Hitlist. Dan nanti kita juga bakalan siap untuk muterin spesial untuk kamunya. Dan tentunya ya, kalau misalnya kamu lagi mendengarkan Pro 2 FM Pasar, siaran ini juga boleh banget kamu dengarkan sawi streaming www.rri.co.id ataupun juga aplikasi RRI digital yang bisa kamu juga pakai gitu ya, untuk request lagu kesukaan yang kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Dan Ayugi mengingatkan kalau nomor WhatsAppnya Pro 2 udah ganti di 089-6220-953. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai pakai nomor yang lama, karena nomornya Pro 2 adanya di sana ya, di 089-6220-953.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No, aku maunya ke luar negeri.
1: Hah, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Sudah berapa masuk ke dalam listnya Pro 2 FM Denpasar nih untuk menemani kamu beraktivitas di hari-hari yang biasanya cocok untuk bersosialisasi atau melakukan aktivitas sosial. Di depan di RRI ada aktivitas donor darah teman Pro 2. Selain itu juga ada bagi-bagi hadiah. Sepertinya udah selesai bagi-bagi hadiahnya, tapi masih berlangsung juga nih untuk donor darahnya sampai nanti di jam 12 kalau nggak salah ya. Masih ada waktu nih ya, kurang lebih 30 menitan lah ya untuk kamu masih menemani Yogi untuk mendengarkan lagu-lagu yang cocok didengarkan pada saat melakukan aktivitas sosial. Dan mungkin kalau kamu dengerin yang aktivitas sosial teman Bro 2, kira-kira bakalan ada yang gede-gede kah? Atau yang kecil-kecil kah? Maksudnya dalam artian aktivitas lagunya yang jedak-jeduk bikin semangat atau yang seperti apa? Nanti bisa dikasih tahu juga nih sama Yoginya sekalian juga bercerita kali ya. Seru kalau misalnya ceritanya di weekend kali ini bersama dengan Yogi menemani kamu sampai nanti di jam 3 sore. Dan nanti di jam 12 Yogi juga bakalan siap-siap loh untuk mengganti bahasanya. Tapi sebelum itu kita masih dengerin dulu yuk lagu yang cocok didengerin pada saat melakukan aktivitas sosial, mungkin sama kayak yang satu ini. Baik hati.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: sekarang ya, kalau misalnya dalam melakukan aktivitas sosial, kadang-kadang kan memposting media ke publikasi dan lain sebagainya gitu sama Pro 2 ya. Memang ada beberapa momen yang memang cocok banget ya lagu-lagu ini nih dilakukan atau juga didengarkan ketika melakukan aktivitas-aktivitas sosial tersebut. Ya, Yogi sih kalau kata-katanya sih banyak banget ya, mulai The Best Day of My Life, terus kemudian juga Soul Sister juga akan membuat kita semangat juga. Tapi kalau misalnya lagi bantu-bantu orang, lagu-lagu yang melodramatis juga akan menyenangkan ya kan, untuk didengarkan ketika kita ingin melakukan aktivitas sosial. Dan aktivitas sosial gak cuma seputaran dari donor darah aja teman Pro 2. Mungkin beach clean up alias bersih-bersih pantai ataupun juga halaman itu juga menjadi bagian dari aktivitas sosial. Yogi suka banget dalam bidang edukasi. Biasanya Yogi melakukan volunteering untuk berbagi informasi seputaran dari remaja ataupun juga untuk berbagi belajar bahasa Inggris, yang walaupun ya kemampuan bahasa Inggris Yogi gak bagus-bagus amat, tapi at least apa yang kita punya yang kita bisa sharing, kenapa tidak untuk kita bagikan bersama juga ya. Dan untuk kamu nih teman Pro 2 yang sekali lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar dan juga berpikir kalau misalnya ingin melakukan aktivitas sosial, pasti ada dong momen-momen dimana disemangati juga sama lagu-lagu yang membuat kamu bergairah untuk melakukan aktivitas tersebut. Kira-kira ada gak sih yang cocok untuk menemani kamu kalau misalnya melakukan aktivitas sosial teman Pro 2? Yogi masih nungguin kamu sampai nanti di jam 12 siang, so please stay up only on Antipolitro 3, your truly best friend.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Baik lagi bersama dengan Yogi dan mau ngingetin sesaat lagi kita akan mengaturkan budget iklan dia untuk daerah Denpasar dan sekitarnya teman pro 2 tepat nanti di jam 12 sampai dengan jam 2 siang. So, pastikan untuk kamu setia dulu bersama dengan Yogi, nanti Yogi bakalan siap-siap untuk ngasih tahu seputaran dari informasi provinsi Bali, culture, tradisi dan lain sebagainya ya. Dan Yogi bakalan ganti bahasanya jadi bahasa Inggris teman pro 2. So, prepare yourself and we gonna playing a lot of music in English. Stay tuned on Lina Pai 3, your truly best friend. 1, 2, 1, 2. Check, check.

0: apakah kamu tahu?
1: Benua Biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Dari kawasan metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Explore the beauty of Bali. From its mesmerizing nature, people, and culture. Only on Encyclo Bali, your truly English program.
4: Welcome to Encyclo Bali, your truly English program.

used to call it my

0: wish you knew why.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Balik lagi di 95,32 FM Denpasar. Setelah tadi Yogi pakai full bahasa Inggris, sekarang kita bakalan balik lagi pakai bahasa Indonesia untuk 1 jam terakhir teman Pro 2 ya. Sudah 5 menit lepas dari jam 2, tandanya Yogi bakalan siap-siap untuk bagi kamu seputaran dari informasi entertainment sampai nanti di jam 3 sore. Dan seperti biasa juga nih teman Pro 2 ya, kamu masih bisa banget untuk mendengarkan siaran ini secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosialnya Pro 2 FM Denpasar, baik di Facebook, X, Instagram, dan juga TikTok dengan username yang pastinya udah pada tahu banget ya, RRI Pro 2 Denpasar. Yogi bakalan spill satu persatu bakalan ada apa aja sih di sore hari ini sembari menemani kamu di hari Minggu terakhir. Tentunya di bulan ini ya teman Pro 2 ya, tapi kita masih berdoa gak sih kalau misalnya ada hujan sesaat lagi, karena kita bentar lagi juga nih ya untuk menyapa di bulan menuju hujan gitu teman Pro 2 ya. Nah ini juga cocok banget kalau misalnya hujan-hujan kayak gini, walaupun sebenarnya udah gak ada hujan ya di Bali. Kalau misalnya menyambut hujan kayak gini, memang paling enak dengerin satu buah lagu datang dari Itgitaf ya, yang disuruh sedia-sedia siapa nih? Sedia Pro 2 kali ya sebelum hujan. Maka dari itu ini dia spesial untuk kamu di sore hari ini, Sediaku Sebelum Hujan.

Alright, kali ini kembali lagi bersama dengan Yogi untuk nge-update informasi seputaran dari Entertainment. Yang sudah lama banget nih ya teman Pro 2, kita tidak mendengar namanya. Mungkin teman-teman Pro 2 kalau misalnya update pasti tahu dia udah beberapa kali ngeluarin album juga. Kali ini Carly Rae Jepsen hadirkan album studio ke-8 ya loh teman Pro 2, Day and Night, yang resmi dirilis pada 18 September 2026 melalui Interscope Records Universal Music Canada. Jadi menjadi album kanda pertamanya nih teman Pro 2, proyek ini juga terdiri dari 24 lagu yang lumayan banyak, di mana terbagi rata-rata ke dalam 2 bagian dengan masing-masing 12 track. Sesuai dengan namanya, Day menawarkan warna yang lebih organik dan juga mentah dengan permainan instrumen live serta sentuhan dari psychedelic pop bernuansa era 1970-an gitu deh. Sementara Night ini bergerak ke arah yang lebih eksploratif melalui produksi synth-driven dan juga atmosphere dance pop yang intens juga nih teman Pro 2. Konsep 2 ini di mana sisinya berbeda termasuk muncul sesuai dengan secara alami selama proses kreatif dari album tersebut. Sang penyanyi mengaku nih awalnya tidak berniat ya membuat sebuah double album, tetapi materi yang ia ciptakan perlahan-lahan berkembang menjadi 2 dunia musik yang bisa dibilang berbeda. Bagian dari Day terasa lebih dekat dengan storytelling, sedangkan Night ini dirancang sebagai pengalaman yang lebih eksperimental dan juga tidak selalu mengikuti struktur lagu pop kontroversial. Album ini juga melibatkan sejumlah produser, termasuk juga dari Arthur Besna, terus ada Billboard juga, Bullion, Cheesy Baran, John Hill, dan masih banyak lagi teman Pro 2 yang terlibat dalam penggarapan dari album Day and Night. Carly Rae Jepsen ini juga menjalani perubahan besar dalam kehidupan pribadinya setelah menikah dengan Cole MGN dan juga menyambut kelahiran putranya pada tahun 2026. Meski demikian ya, ia tidak ingin mengalami menjadi seorang ibu menjadi satu-satunya sudut pandang dalam album ini. Baginya menjadi ibu merupakan bagian terindah dari kehidupannya. Dan tentunya Day and Night menghadirkan 2 ruang kreatif yang berbeda sekaligus juga menunjukkan bagian musik depan dan juga belakang dan juga terus berkembang. Itu dia nih teman Pro 2 yang bisa disampaikan sama Yogi seputar dari Carly Rae Jepsen. Tapi untuk kamu yang mungkin sudah lama juga dan kepingin tahu yang mana sih Carly Rae Jepsen, mungkin kamu bisa telepon aku dulu sama kayak lagunya ini, Call Me Maybe.

Satu buah lagu datang dari Hasta dengan Kembali, sudah membawa kita kembali juga di 31 menit lepas dari jam 2 siang. Kali ini yang kembali lagi ada comeback teman pro 2, ada Sophia Laforteza dari Cat's Eye. Siapa sih yang gak tahu Cat's Eye ya? Perlihatkan sisi personalnya lewat rilisan solo pertamanya, di mana penyanyi asal Filipina tersebut juga menghadirkan cover lagu Never Tears Us Apart milik dari Enix, dan juga untuk menjadi bagian dari soundtrack Forgotten Island. Dalam cuplikan prosesnya rekaman The Studio, Sophia ini menyebut lagu tersebut sebagai salah satu karya yang paling mempresentasikan dirinya juga ya. Menurutnya, pilihan lagu itu juga terasa selaras dengan berbagai macam hal yang ia yakini dan ingin ia rayakan melalui musik juga. Lewat Never Tear Us Apart, ini bisa dibilang Sophia ingin membagi dan juga membawakan nilai-nilai yang dekat dengan kehidupannya, mulai dari budaya, terus perempuan juga, keluarga, hingga juga persahabatan, yang secara khusus ya menyoroti persahabatan sebagai salah satu perjalanan paling indah yang dapat dijalani seseorang dalam hidup. Siapa di sini yang punya sahabat? Kalau Yogi mah angkat tangan dulu ya, karena sahabat-sahabat Yogi banyak. Hal tersebut juga membuat rilisan solonya tidak hanya menjadi kesempatan untuk membawakan lagu dari musisi yang ia kagumi, tetapi juga ruang bagi Sophia untuk menunjukkan sisi dirinya di luar aktivitas yang bernama Cat's Eye alias grupnya dia juga ya. Rilisan ini juga hadir ketika Sophia di tengah menjalani hiatus dari Cat's Eye untuk memprioritaskan kesehatan juga, terutama dari mentalnya sendiri teman pro 2. Pada Agustus lalu ya, ia juga menyampaikan keinginannya untuk menggunakan waktu tersebut untuk memulihkan dirinya dengan baik sebelum kembali beraktivitas. Sophia juga mengatakan bahwa dirinya akan berusaha sebaik mungkin untuk melewati masa-masa tersebut sehingga dapat kembali dengan kondisi normal dan juga beraktivitas bersama dengan grupnya juga. Kayaknya ini juga sebagai sign gak sih? Harusnya Menon juga harus solo karir? Gak ya? Semoga aja Cat's Eye segera kembali dengan OG 6 kalau gak salah. Betul, OG 6-nya, dan bisa memberikan gebrakan-gebrakan baru lagi karena kita tahu Cat's Eye is a global girl group yang already got a global too. And one the viral song yang bakalan Yogi bagi sama kamunya teman pro 2 ini dia datang dari Cat's Eye dengan Hands Up Gabriella. Siapa di sini yang sudah tahu lagu ini? Check this one out again and we'll be Yogi akan balik lagi segera.

Satu buah lagu datang dari G-Eazy, belum? Ini maksudnya beritanya yang dari G-Eazy, teman Prado, yang tinggalkan sistem Mayor Label. Jadi kolaborasinya langsung dengan T$ dalam lagunya GFK. Jadi lebih dari 10 tahun berada di bawah Mayor Label nih ya, G-Eazy ini kini memilih jalur berbeda dengan bergabung dalam kerjasama bersama As Many Record, milik dari T$ dan juga Empire ya. Kabarnya nih, diumumkan sang rapper asal Bay Area tersebut juga melalui Instagram story pada tanggal 23 September, di mana langkah ini juga bukan sekedar kesempatan bisnis, tetapi juga kesempatan untuk membawa kembali proses bermusik di lingkungan yang lebih dekat dengan akar dan juga orang-orang yang ia percaya, sekaligus juga menempatkan kreativitas dan juga musik sebagai prioritas utama dari G-Eazy ya. G-Eazy juga menyampaikan ya apresiasi terhadap Empire yang menurutnya telah membangun kekuatan besar, sekaligus juga membawa nama wilayah Bay Area ke panggung yang lebih luas juga. Ia juga menyebut T$ sebagai teman dekat sekaligus juga salah satu musisi paling berbakat yang pernah ditemuinya sebagai mana dia bergabung di SNY menjadi sebuah kehormatan juga nih teman Pro 2. So, ini juga pengumuman tersebut juga hadir bersama dengan rilisan baru dari G-Eazy dan juga T$ dengan judulnya ada GFK yang meluncur pada tanggal 25 September kemarin, dan lagu tersebut sebelumnya telah diperdengarkan juga secara langsung oleh G-Eazy, muncul secara mengejutkan di konser T$ di Madison Square Garden New York dan pada akhir pekan lalu lebih tepatnya teman Pro 2. Walaupun lagu-lagunya belum masuk ke dalam Pro 2 FM dan pasar, kita bakalan siap-siap nih ya untuk dengerin lagu mungkin yang sudah lama juga kamu tidak mendengarkan teman Pro 2. Yugi suka banget ya dengerin lagu-lagu yang cukup lama biar kamu nostalgic lagi sama lagu-lagu yang dulu pernah hits banget di masanya. Sama kayak yang satu ini, Him and I, Hasley dan juga G-Eazy.

Yora Yunita dengan tutur batinnya sudah siap-siap nih ya memberikan tuturan juga kepada teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM di pasar, karena setelah ini kita bakal terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan persaingan 20 chat Indo Hits dan juga mancanegara selama 2 jam ke depan. Yoginya udah menemani kamu lumayan lama nih di hari ini teman Pro 2, tepatnya di hari Minggu, dan semoga hari Minggunya kamu menyenangkan dan Yogi juga mau beristirahat terlebih dahulu. Sekarang waktunya untuk mencari makan. Makanan apa yang enak di Minggu ini? Mari kita mencari yang hangat-hangat. Yogi sukanya pangsit kuah, kalau nggak soto atau apalagi bakso-bakso. Ah, semuanya udah sempat dimakan sih. Kalau gitu kita cari yang dimsum aja kali ya. Semuanya yang paling enak itu adalah cilok, benar. Cilok adalah the best favorite cemilan in my entire life. Siapa di sini yang dulunya nggak pernah coba cilok, terus kalinya coba nemu yang paling enak, terus akhirnya kecantolan deh. Jadi sekarang kalau misalnya ada free time, belinya adalah beli cilok juga untuk sebagai cemilan. Walaupun junk food, tapi nggak apa-apalah ya. It's quiet things that I need to keep my life kayak survive gitu loh teman Pro 2 ya. Ya udah, daripada ngelantur nih malah jadi ngomong lagi. Maka dari itu, dari kawasan Metropolis Area 70 Denpasar, biar good moodnya lagi good, ini dia satu buah lagu penutup dari 20K Golden dengan mood yang membuat Yogi untuk signing out. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, and always looking on the bright side. Happy weekend, bye-bye.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Ya, lagu yang ada di chartnya top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu.

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2, karena memang jadi backsound berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh, Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan. Semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: posisi 8 ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hip dut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong, emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi yang pasti kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy

yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Prodo FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2. Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Info Pro 2. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Info Pro 2. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: No

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: ke-13 teman-teman minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

seminggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 tahun berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: si Respiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Pro 2 yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Bicara langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 Denpasar. Hai hai hai, temu perdua, selamat sore. Ketemu lagi bareng sama Cakra di sore hari ini, temu perdua yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai nanti kurang lebih di jam 8. Setelah tadi kamu ditemenin di perdua RRI Jakarta ya, temu perdua. Hari ini ada top chart manca dan Indo dari perdua RRI Jakarta, temu perdua secara nasional. Sekarang udah selesai top chart mancanya dan juga Indonya. Temu perdua sekarang balik lagi di jam 5 ke perdua RRI Denpasar nih. Sebagai lagu pembuka tadi temu perdua ada Good Morning Everyone dengan Tak Terbatas nih temu perdua. Cakra juga bakal tak terbatas untuk ngasih kamu informasi lokal pada hari ini temu perdua. Mulai dari jam 5 sampai nanti di kurang lebih jam 7 temu perdua, sebelum di jam 7 kamu bakal Cakra temenin di Ini Indonesia untuk ngebahas info-info terkait kebudayaan yang ada di Indonesia temu perdua. BTW kemarin salah satu info lokal yang akan Cakra bawa kan termasuk pengalaman Cakra kemarin ya temu perdua, nonton puisi di tengah kota Denpasar temu perdua. Bukan nonton puisi sih, nonton orang baca puisi di tengah kota Denpasar. Nanti Cakra bakal kasih tahu temu perdua, kasih kamu gambaran pengalaman kemarin temu perdua. Sekaligus ini sebenarnya masih ada acaranya sih sampai hari ini temu perdua. Jadi buat kamu yang bingung mau kemana gitu ya temu perdua, menghabiskan hari Minggu kamu gitu, boleh banget temu perdua, nanti Cakra kasih tahu jadwalnya. Siapa tahu kamu masih bisa menyusul ke sana temu perdua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Yeay, balik lagi barengan sama Cakra Tamu Pro 2. Dan Cakra bakal ngasih tahu kamu salah satu event yang bisa kamu kunjungin Tamu Pro 2 di weekend ini. Namanya adalah Sastra Akhir Pekan. Ini sebenarnya udah dimulai di hari Sabtu kemarin, tanggal 26 2026. Ngepas ya, tanggal 26 September 2026, Tamu Pro 2. Jadi Tamu Pro 2 tanggal 26 kemarin ini sebenarnya ada event yang dilakukan gitu Tamu Pro 2 untuk mengajak masyarakat mengenal sejarah Sanur secara langsung dengan berjalan kaki dan mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah. Dan ini diselenggarakan oleh penerbit Partikular bersama Sanur Archive Tamu Pro 2.

Ya, semua berdua, kegiatan yang bertajuk jalan-jalan sejarah tersebut dimulai dari titik kumpul di Seta Coffee Studio sekitar pukul 7.30 pagi tuh berdua, dan sekitar pukul 8 Wita pagi tuh berdua peserta mulai berjalan menuju sejumlah titik yang menyimpan cerita sejarah Sanur tuh berdua. Destinasinya dan rutenya lumayan banyak nih tuh berdua. Yang pertama yaitu Prasasti Blanjong, yaitu prasasti tertua di Bali, dan perjalanan kemudian dilanjutkan ke Pura Kepah Tumpur 2. Walaupun di kawasan Sanur terus mengalami perubahan pohon yang ada Tumpur 2, di Pura Kepah ini masih tetap tumbuh dan menjadi saksi perubahan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya Tumpur 2 menuju Balai Banjar Semawang Tumpur 2 di kawasan Semawang, dan juga peserta diperkenalkan dengan Pelinggih Ratu Ngurah Agung Taksu di Pura Giri Kesuma Banjar Semawang Tumpur 2. Agak jauh sih Tumpur 2, tapi untuk kamu yang suka sejarah Tumpur 2 ini lumayan seru untuk kamu ikutin Tumpur 2. Dan for your information Tumpur 2, jadi sastra akhir pekan ini Tumpur 2 masih berjalan sampai hari ini Tumpur 2 di tanggal 27 September 2026. Yang mana tadi pagi udah ada acara atau event bercerita dan bermain bersama Nyiur di Pantai Karang Sanur Tumpur 2 ini diselenggarakan di jam 8 sampai jam 9 pagi. Dan untuk yang selanjutnya di jam 9 sampai jam 10.30 pagi Wita di Pantai Karang masih Tumpur 2 ada kabar dari tepian, ini merupakan parade diskusi buku. Dan yang terakhir Tumpur 2 di jam 4 sampai jam 6, ini kamu masih ada waktu 1 jam di sore hari ini Tumpur 2, di toko buku partikular kamu bisa mengikuti workshop menulis esai bersama Gede Aryanta Sutama Tumpur 2. Dan buat kamu yang belum tahu toko partikular itu di mana Tumpur 2, jadi kamu akan mengetahui kalau misalnya kamu melewati gedung Geraha Yowana Suci Tumpur 2. Ini berada di Sudirman. Kalau misalnya kamu dari Sudirman dari arah Sanglah itu Tumpur 2, lurus terus perempatan level 21, lurus terus, pokoknya lurus mentok ada pertigaan nanti Tumpur 2, di kiri jalan ada gedung gede pojokan gitu Tumpur 2 namanya Geraha Yowana Suci, di situ toko partikular. Buat kamu yang suka sastra-sastra boleh banget mampir Tumpur 2 karena acaranya masih ada nih Tumpur 2 terkait workshop menulis esai dari jam 4 sore ini tadi Tumpur 2 sampai jam 6 sore nanti nih.

0: maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Gokil. Masih barengan sama Cakra Tumur 2, dan Cakra masih bawain kamu informasi lokal nih di Tumur 2. Cakra bakal update-update kamu informasi yang ada di kota Denpasar dan sekitarnya, Pulau Bali, dan khususnya di Indonesia Tumur 2. Kalau tadi ngebahas soal jalan-jalan di Pantai Sanur, cakep. Bukan ya Tumur 2. Kalau misalnya tadi menilik terkait sejarah yang ada di Pantai Sanur Tumur 2 yang diselenggarakan acara oleh penerbit Partikular dan juga Sanur Archive Tumur 2. Kita bergeser sedikit Tumur 2 dari Sanur, kita ke Nusa 2 Tumur 2. Ada apa nih di Nusa 2? Jadi Tumur 2 ITDC ini bangun groin untuk lindungi garis pantai di Nusa 2 Tumur 2. Jadi BUMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC membangun groin sebagai salah satu upaya melindungi garis pantai di kawasan Nusa 2 Kabupaten Badung, Bali dari resiko abrasi. Adapun groin adalah struktur pelindung pantai yang dibangun menjorok tegak lurus terhadap arah pantai dengan material konstruksinya diantaranya berasal dari pasir dan batu Tumur 2. Agus Dwi Yatmika menyatakan Tumur 2 bahwa pihaknya membangun dua groin yaitu 01 dan 02 di sekitar kawasan pesisir Peninsula Island Nusa 2 Tumur 2. For your information, bahwa Agus Dwi Yatmika ini merupakan General Manager ITDC di Nusa 2 Tumur 2. Selain groin Tumur 2, pihaknya juga meningkatkan dan membarui jalan kawasan penataan akses hingga kawasan Peninsula. Penataan akses menuju waterblow, instalasi limbah dan resapan, serta jalan akses menuju Pulau Nusa Dharma Tumur 2. Bersama kontraktor pelaksana Tumur 2, pihaknya terus melakukan pengendalian pekerjaan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai target dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan nih. Beliau menjelaskan hingga pekan pertama September 2026 Tumur 2 kemajuan pembangunan fisik untuk seluruh infrastruktur itu sudah mencapai 58,53% Tumur 2. Meningkat signifikan dari capaian sebelumnya sebesar 23,7%. Sementara itu dalam proses pembangunan infrastruktur itu pihaknya tetap mengedepankan aspek keberlanjutan Tumur 2. Ya Tumur 2, semoga dengan adanya pembangunan infrastruktur ini Tumur 2, kawasan di Nusa 2 yang mana ini menjadi salah satu wisata utama ya yang ada di Pulau Bali ini Tumur 2, semakin terlindungi lagi dan semakin lestari.

0: asik sih. Cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: Sonar titik-titik.
1: Ya semua berdua karena udah 50 menit lepas dari jam 5. Itu artinya nanti di jam 6 Cakra bakal hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandi. Dan di jam 6 lebih 18 semua berdua Cakra bakal hening sejenak juga untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman berdua, stay tune di sini aja 95,3 FM teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.

Ya, nomor 2 setelah tadi di jam 6 Cakra hening sejenak untuk mengaturkan puja dari Sandie, dan di jam 6 lebih 18 menit Cakra juga hening sejenak untuk memandangkan azan maghrib di kota Denpasar dan sekitarnya. Sekarang masuk di jam 6:30 nomor 2, 18:30 nih nomor 2. Cakra masih bawain kamu informasi lokal nih nomor 2. Kalau misalnya tadi Cakra udah updatein kamu soal informasi yang ada di kota Denpasar dan Pulau Bali pada khususnya nomor 2. Bentar lagi kita bakal masuk ke lingkupnya lebih gede tuh nomor 2, yaitu di Indonesia. Cakra bakal updatein kamu tuh nomor 2 informasi-informasi yang ada di Indonesia ini yang bisa menambah pengetahuan dan wawasan kamu tuh nomor 2. Sebelum nanti di jam 7 kamu bakal Cakra ajak ke ini Indonesia tuh nomor 2. Cakra bakal bawain kamu informasi terkait kebudayaan, dan juga Cakra bakal puterin kamu filler-filler terkait budaya yang ada di Indonesia nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Sari, di mana teman-temanmu yang lainnya?
1: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
0: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
1: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, semua berdua, informasi pertama ini teman berdua, ini kayaknya relate banget sama kamu yang Gen Z nih teman berdua, ataupun kamu-kamu yang memiliki kepribadian cashless teman berdua seperti Cakra. Kenapa teman berdua? Karena penggunaan Kris ini terus meluas di Indonesia. Bank Indonesia sendiri mencatat jumlah pengguna Kris sudah mencapai 67 juta orang teman berdua, atau sekitar seperempat dari jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan pembayaran digital ini juga turut mempengaruhi penggunaan uang kartal yang mulai mengalami perlambatan. Seiring masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara non tunai, teman berdua. Dan ya, teman berdua, meski transaksi digital semakin menjadi pilihan ya, tapi uang tunai tetap bisa digunakan dan punya peran penting, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan akses internet dan juga jaringan. Karena itu teman berdua, Bank Indonesia menegaskan bahwa uang kertas dan logam tetap menjadi alat pembayaran yang sah, sementara perkembangan sistem pembayaran digital berjalan berdampingan dengan transaksi tunai. Jadi sebenarnya ini menarik juga teman berdua, karena beberapa waktu lalu Cakra ke supermarket dan ada X-banner di situ, tulisannya adalah ayo sukseskan program pemerintah dengan transaksi menggunakan cashless atau non tunai teman berdua. Salah satunya adalah menggunakan Kris ini teman berdua. Jadi buat kamu, sebenarnya Kris ini adalah sebuah kemajuan ya teman berdua. Bukan berarti dengan adanya Kris cash itu enggak digunakan lagi gitu teman berdua, tapi tetap seimbang ya teman berdua. Kalau misalnya pun dalam toko tersebut tidak menerima pembayaran melalui non tunai ataupun Kris, teman berdua, kamu bisa memakai cash, ataupun kalau misalnya kamu enggak pakai lagi, enggak bawa cash di dompet kamu teman berdua, kamu bisa menggunakan Kris kalau misalnya disediakan sama tokonya ya teman berdua.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam, dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

Ya semua berdua, karena udah di jam 7 juga tuh berdua, kamu udah masuk ke Ini Indonesia. Cakra bakal bawain kamu informasi terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi info lokalnya sekian dulu tuh berdua. Buat kamu jangan kemana-mana tuh berdua, stay tune di sini aja di 95,3 FM. Teman terbaik kamu tuh berdua. Kamu bisa juga request ke WhatsAppnya berdua RR dan Pasar di 089-6200-20953. Bisa di follow juga sosial medianya RRI berdua dan Pasar.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga, dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Hai hai hai, temu pro 2. Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 Denpasar, dibarengin sama Cakra yang beberapa menit ke depan bakal bawain kamu informasi nih yang bukan cuma hiburan tapi juga menambah wawasan kamu. Jadi pantengin terus 95,3 FM, tepatnya di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi,

Sebelum pengaruh agama-agama besar berkembang di Nusantara atau Mempurdua, masyarakat di Jawa sudah memiliki berbagai tradisi dan sistem kepercayaan lokal. Salah satu istilah yang sering muncul dalam pembahasan budaya Jawa adalah kapitayan. Kapitayan sering dijelaskan sebagai kepercayaan tradisional yang mengenal konsep Sanghyang Taya. Kata Taya dalam sejumlah kajian dikaitkan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diwujudkan secara langsung. Dalam tradisi ini juga Mempurdua dikenal istilah seperti tu atau Tuhan, serta praktik penghormatan terhadap tempat dan benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Tapi yang menarik Mempurdua, pembahasan kapitayan masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan dan juga peneliti. Jadi kapitayan gak bisa begitu saja disederhanakan sebagai agama asli Jawa. Intinya Mempurdua, jauh sebelum budaya modern seperti sekarang, Nusantara sudah punya sejarah pemikiran dan kepercayaan yang sangat beragam.

0: 73 ini memiliki dedikasi dan kerja keras dalam berlatih. Salah satu prinsip hidupnya berbunyi, jika seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, maka sudah dipastikan ia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya.
1: Maju terus, pantang mundur.

Dalam tradisi Jawa dan Bali, gamelan punya hubungan yang erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat umum perdua. Instrumennya dimainkan secara berkelompok dan setiap bagian saling melengkapi. Menariknya umum perdua, konsep ini juga mencerminkan nilai kebersamaan. Gak ada satu alat yang terus-terusan menjadi pusat perhatian. Ada gong, ada kendang, ada metalofon atau gangse atau balungan umum perdua. Dan instrumen lainnya yang punya peran masing-masing untuk membentuk satu kesatuan musik. Jadi kalau diibaratkan kehidupan, gamelan seperti pengingat bahwa yang berbeda-beda justru bisa terdengar paling indah ketika dimainkan bersama.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

Ternyata bentuk rumah adat biasanya bukan sekedar masalah estetika, nomor 2. Arsitektur tradisional biasanya banyak menyesuaikan diri dengan lingkungan, iklim, bahan yang tersedia, sampai kebiasaan masyarakatnya. Rumah panggung misalnya, bisa membantu menghadapi kondisi tanah tertentu, mengurangi dampak kelembapan sekaligus memberikan ruang di bawah rumah. Bentuk atap dan ventilasinya juga dapat membantu menghadapi panas dan hujan, nomor 2. Jadi sebelum ada istilah arsitektur berkelanjutan, masyarakat Nusantara sebenarnya sudah punya banyak cara untuk membuat tempat tinggal yang menyesuaikan diri dengan alam. Keren nggak? Teknologi tradisional ternyata bisa datang dari pengalaman yang diwariskan turun-temurun.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah darah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kata kelangen carita tamu perdua? Namanya mungkin masih asing buat sebagian anak muda kayak kita ya. Kelangen carita ini merupakan bentuk pertunjukan tradisional Jawa yang memadukan cerita, tembang, dialog, gerak, dan musik dalam satu pertunjukan. Yang membuatnya menarik tamu perdua, kelangen carita bisa dibilang seperti musikal versi tradisional. Jadi cerita nggak hanya disampaikan lewat percakapan, tapi juga melalui tembang dan gerakan para pemain. Istilah kelangen sendiri berkaitan dengan kesenangan atau hiburan, sementara carita berarti cerita. Jadi secara sederhana, kelangen carita bisa dipahami sebagai pertunjukan cerita yang disajikan sebagai hiburan. Menariknya tamu perdua, bentuk seni seperti ini menunjukkan bahwa konsep pertunjukan yang menggabungkan akting, musik, nyanyian, dan juga tarian sebenarnya sudah lama dikenal dalam tradisi Nusantara. Jadi kalau sekarang kita punya drama musikal, ternyata nenek moyang kita juga punya versi musikal tradisional mereka sendiri.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi, pelayanan, hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Penglipuran, Iwayan Sumiarsa, mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Penglipuran masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya, mengatakan perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai dengan preferensi wisatawan. Peringatan Hari Pariwisata Sedunia menjadi momentum untuk melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan pariwisata. Pemanfaatan AI diharapkan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam menghadirkan pelayanan, hospitality, dan juga pengalaman wisata yang nyata.

0: Dan selanjutnya teman Pro 2 di informasi kedua, upaya penyembuhan anak-anak penderita kanker memerlukan proses pengobatan yang panjang, dukungan finansial dan pendampingan mental yang konsisten. Salah satu kendala utama yakni beban mental para orang tua yang beresiko mengganggu optimalisasi terhadap pengobatan medis pasien. Pembina Yayasan Peduli Kanker Anak Bali, Dwi Wahyu Kurniawan kepada RRI menyampaikan kesabaran dan juga perjuangan orang tua dan anak merupakan kunci utama keberhasilan proses pengobatan. Wahyu Kurniawan menambahkan, sosialisasi informasi terkait dengan deteksi dini penyakit kanker serta pola hidup sehat sangat penting untuk mengantisipasi maraknya ragam konsumsi makanan yang kurang sehat bagi anak-anak. Di samping edukasi, yayasan saat ini juga memfokuskan penggalangan dukungan untuk proses renovasi rumah singgah demi kenyamanan tinggal para pasien dan peningkatan kepedulian masyarakat melalui bantuan operasional rumah singgah serta partisipasi aktif dalam edukasi kesehatan diharapkan dapat meringankan beban para pasien kanker anak di Bali. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pre 2 edisi 27 September 2026. Namun setelah ini Ronald akan kembali lagi setelah 1 jam ke depan kita akan merelay acara Pro 2 Indi Nasional dari Pro 2 Jakarta. So jangan kemana-mana teman Pro 2, Ronald akan kembali lagi setelah jam 8 ya. Tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang.

Jadi dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

satunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Permisi, Mas. Mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh, Ibu, silahkan.
0: Nah, yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya, Ibu. Jadi, dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan, Bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh, Mas. Coba-coba, Mas. Saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, Mas. Kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja. Sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di malam hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2. Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu gampang nyarinya. Jadi kalau misalnya kamu buka X, buka Facebook, buka TikTok, ataupun buka Instagram, tinggal buka aja search engine-nya, terus cari aja akun yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Dan kalau udah muncul paling atas, dan Ronald yakin banget pasti muncul paling atas, jangan lupa untuk apa teman Pro 2? Jangan lupa untuk langsung aja di follow. Dan selain di follow juga nih teman Pro 2, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak cuma dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya tulis, karya foto, karya video, ataupun karya musik, atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu, bisa banget kamu buatin kontennya, terus kamu upload di sosial media kamu, dan jangan lupa untuk tag akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa berbagi informasi dan juga bertukar karya. Dan bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata kamu bisa banget loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Caranya gimana? Gampang banget kok teman Pro 2, tinggal buka aja websitenya rri.co.id dan langsung aja pilih yang stream radionya dan langsung klik aja Pro 2 Denpasar. Tapi seperti yang kita tahu, namanya juga Gen Z, Gen Alpha, dan Gen Milenial, dimana Ronald termasuk di dalamnya ya, kita tuh agak mager gitu ya teman Pro 2 untuk buka website karena banyak banget klik-kliknya ya. Ya udah, Ronald kasih tauin cara gampang selanjutnya, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga nih teman Pro 2, buka lock screen yang ada di gadget kamu, baik itu di handphone ataupun di tab kamu. Terus setelah terbuka, langsung aja buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu. Di dalam App Store atau Play Store tersebut, langsung aja cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget sih, pasti aplikasinya juga muncul paling atas. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk diinstal ataupun di-download di gadget kamu, teman Pro 2. Soalnya kenapa nih Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi?

di mana tempatnya buat kamu mendapatkan berita-berita dan juga informasi-informasi yang pastinya terpercaya, terupdate dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, selamat malam teman Pro 2. Kembali lagi bareng Ronald di Today's Recap. Yang memang Ronald jarang banget sih di Today's Recap. Seringnya tuh di Morning Vibes teman Pro 2. Tapi di segmen cerita penutup hari ini, Ronald tuh mau nemenin kamu ngelewatin titik transisi nih, yang rasa-rasanya sih paling krusial ya dalam seminggu, yaitu dari weekend yang santai menuju apa? Yes, betul banget, menuju rutinitas di hari Senin. Dan kenapa Ronald bilang ini adalah transisi paling krusial? Karena biasanya nih teman Pro 2, vibes orang di hari Minggu malam itu kebelah jadi dua. Ada dua versi nih. Ada yang udah mulai cemas mikirin kerjaan besok, bahkan mungkin cemasnya bukan malam ini tapi udah dimulai dari tadi sore. Tapi ada juga yang memilih untuk denial karena pengen nikmatin sisa jam weekend buat rebahan total di atas kasur. Nah, belakangan ini di media sosial juga kalau kamu perhatiin nih teman Pro 2, lagi rame banget nih istilah Sunday Reset. Buat yang belum tahu nih, kamu teman Pro 2 yang mungkin jarang main medsos karena sibuk kerjaan, itu sih keren banget ya. Jadi Ronald kasih tahu ini, Sunday Reset itu semacam ritual kecil di hari Minggu untuk bikin diri kita tuh ngerasa lebih siap menghadapi apa? Yes, bukan menghadapi mertua, tapi menghadapi hari Senin. Dan seperti yang Ronald bilang tadi, versinya itu banyak banget, bentuknya juga bisa beda-beda nih tiap orang. Ada yang malam ini atau dari tadi sore udah mulai beresin kamar, biar besok pagi pas bangun moodnya langsung enak melihat apapun udah rapi. Ada juga yang nyiapin jadwal untuk kerjaan besok, mana nih yang prioritas harus dikerjain di awal. Ada juga bahkan yang healing dengan menyuci baju, ada yang maskeran kalau yang cewek-cewek, atau malah memilih buat gak ngapa-ngapain sama sekali sebagai bentuk reset energi. Dan ada juga yang bahkan udah mulai kerja kayak Ronald di hari Minggu. Kamu yang mana nih teman Pro 2? Dan makanya nih malam ini Ronald pengen tahu nih kebiasaan kamu lewat question box di Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar. Karena di sana Ronald udah lempar pertanyaan yang mudah banget untuk kamu jawab. Yaitu pertanyaannya gampang banget teman Pro 2, menuju hari Senin dan juga awal bulan, apa nih yang biasanya kamu siapin? Boleh dong teman Pro 2 spill, apakah kamu tim yang sibuk bersih-bersih atau yang bikin to-do list nih? Atau kamu justru tim yang rebahan sambil scroll medsos sampai Senin pagi? Waduh, bisa-bisa Seninnya kesiangan tuh teman Pro 2. Yuk tulis jawaban kamu sekarang juga di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti Ronald bacain deh setelah lagu-lagu yang berikut ini.

0: waktunya kentongan.
1: Angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih, yang sering terjadi di wilayah tropis, diantaranya garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai.

Yes, teman produser, sambil nungguin jawaban kamu di question box yang masuk ya, yang udah Ronald buka di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Kita mulai bedah dulu yuk, apa aja sih bentuk-bentuk Sunday Reset yang paling umum dilakuin sama anak-anak muda zaman now kayak kita-kita ini. Jadi di kategori pertama nih, teman produser, dan yang paling sering kejadian sih ya, paling umum kejadian di kita adalah reset ruang dan juga jadwal. Ini tuh tipe orang yang minggu malamnya dipakai buat ganti spray, ngerapiin meja kerja, ngecek kalender buat meeting besok misalnya kalau ada meeting, sampai nyetrika baju buat dipakai hari Senin. Biar apa? Biar besok paginya tinggal sat-set aja pas mau OTW ke kantor ataupun OTW ke kampus. Dan selain reset ruang dan jadwal, ada juga nih yang namanya digital reset. Nah ini tuh relate banget buat Gen Z, Gen Alpha, dan juga Gen Milenial kayak kita. Karena reset digital ini tuh bentuknya, contohnya banyak banget ya. Misalnya aja nih teman produser, ngebersihin galeri HP kamu dari screenshot-screenshot yang gak penting, file-file PDF yang udah angus lah, jadwalnya udah kelewat, dan masih banyak lagi. Dan juga bisa juga kita ngapus file-file lama gitu kan. Misalnya aja kita pernah bikin skrip, pernah bikin lagu, pernah ngefoto sesuatu, kita kirim ke kantor, kita kirim ke grup, itu bisa juga kita lakuin untuk ngehapus pas malam-malamnya. Dan juga ngerapiin email bagi kamu yang kerjanya aktif banget menggunakan email, atau sekedar ngebales chat yang sengaja dianggurin sejak hari Jumat lalu gitu kan, karena baru ngecek HP, baru inget, baru deh dibales hari Minggu malamnya. Mungkin emang kelihatannya sepele ya teman produa, tapi kalau kita ngelihat notifikasi yang bersih dan juga ngeliat storage HP kita lega, itu tuh kayak ngasih kepuasan batin tersendiri loh buat memulai hari Senin nih. Dan selain reset ruang dan jadwal, digital reset kategori terakhir adalah reset diri sendiri alias self-care. Jadi ritualnya tuh lebih fokus ke recharge fisik dan juga mental kamu. Misalnya contohnya kayak gimana? Contohnya aja misalnya nih teman produser, mandi air hangat agak lamaan dikit daripada biasanya. Terus juga buat yang cewek-cewek mungkin pakai skincare lengkap ya, sampai 10 step, 12 step, 16 step itu banyak banget sih ya. Dan juga bagi yang cowok-cowok mungkin malam-malamnya bisa melakukan olahraga ringan atau sengaja tidur lebih awal biar besok paginya langsung fresh gitu kan otak kita. Nah sekarang pertanyaannya nih teman produa, kalau kamu sendiri nih dari 3 kategori yang Ronald sampein tadi, mana nih yang jadi ritual wajib kamu setiap minggu di minggu malam kayak sekarang? Coba dong spill ke WA-nya produa, atau spill nih ke Instastory-nya, atau bahkan DM-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga.

kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Ya, teman Pro 2, malam kamu masih ditemenin sama Rianta Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih ngomongin soal ritual di hari Minggu. Sebenarnya ada satu perdebatan menarik sih kalau Ronald perhatiin ya di media sosial nih, teman Pro 2, terkait dengan ritual hari Minggu ini. Jadi nggak bisa kita pungkiri, Sunday Reset itu emang ngebantu banget buat ngurangin panic attack di Senin pagi. Apalagi nih, teman Pro 2, kalau kamu tuh tipe yang bangunnya suka mepet-mepet jam berangkat, entah itu berangkat ke kantor, berangkat ke kampus, atau bahkan berangkat ke sekolah. Dan dengan kita nyiapin semuanya nih, teman Pro 2, dari malam ini ya, kita tuh ngurangin hal-hal yang harus dipikirin sama otak pas lagi baru bangun tidur. Jadi transisi dari mode santai ke mode produktif itu tuh jadi kerasa lebih slow gitu, lebih mulus gitu, nggak tiba-tiba banget. Dan ngasih kita ilusi kalau hidup kita ini cukup teratur karena apa-apanya sudah kita siapin hamin satu. Tapi di sisi lain nih, teman Pro 2, Ronald juga setuju sih sama pendapat yang bilang kalau Sunday Reset ini diam-diam tuh bisa jadi toksik dan berubah jadi PR tambahan. Nah, maksudnya kayak gimana tuh ya? Nah, maksud dari Ronald ini yang diam-diam bisa jadi toksik dan berubah jadi PR tambahan, coba kamu bayangin ya, teman Pro 2, Minggu yang harus jadinya hari buat totalitas istirahat malah dipakai buat kerja lagi. Mulai dari laundry, meal prep, bersihin kamar, sampai bikin jadwal full seminggu ke depan. Lama-lama kita tuh jadi ngerasa dituntut untuk terus produktif bahkan di hari libur. Dan pertanyaannya, kalau Minggu malam tuh masih harus ngerjain itu semua, ini namanya tuh reset energi atau malah kerja lembur berkedok lifestyle nih? Dan ternyata insight dari Ronald yang udah Ronald cari tahu dan Ronald pelajarin nih, teman Pro 2, Sunday Reset itu diciptakan buat ngebantu kamu sebenarnya, buat dijadiin standar baru yang malah bikin kamu tuh stres dan merasa bersalah atau kalau enggak kamu lakuin gitu kan. Jadi mau enggak mau kita harus mempersiapkan semuanya di hari Minggu malam agar hari Seninnya bisa full energi dan juga full prepare gitu kan. Dan kalau kamu rasa riset terbaik kamu hari ini adalah cuman tiduran di atas kasur tanpa memikirkan apapun, then do it, teman Pro 2. Nggak ada aturan baku yang mewajibkan kamu di hari Minggu malam harus diisi dengan beres-beres rumah, buat jadwal seminggu ke depan, ataupun menghapus file-file yang sudah jadi trash di handphone kamu. Tapi kalau menurut Ronald sih ya, teman Pro 2, kuncinya itu ada di manajemen waktu nih. Biasanya kan atau umumnya kan kita tuh punya 2 hari libur di dalam seminggu. Dan setiap hari ada loh 24 jam. Nah, kita tuh bisa banget buat ngatur waktu libur yang kita punya supaya efektif untuk kita gunakan dalam agenda Sunday Reset kita. Contohnya aja nih, teman Pro 2, kayak Ronald. Kalau Ronald kan jadwalnya itu operasional kan. Bagi kamu juga mungkin yang kerjaannya di luar siaran, mungkin kerjaannya di pabrik ataupun di horeka gitu kan, teman Pro 2. Pasti relate banget dengan jadwal operasional yang dalam seminggu liburnya hanya 2 hari. Nah, liburnya itu nggak melulu di hari Minggu kan. Nah, di situ kita bisa menyiapkan segala prepare kita untuk pekerjaan di hari libur-libur tertentu. Nggak mesti harus hari Minggu, tapi bisa juga beberapa dari kalian bisa juga untuk menyiapkan nih waktu dan energi dengan tidur seharian di hari libur tersebut, itu juga nggak jadi masalah. Intinya, teman Pro 2, waktunya kerja ya kerja, waktunya libur dan istirahat ya libur dan istirahat. Jangan sampai kebalik nih, teman Pro 2. Waktunya kerja kamu malah istirahat, waktunya istirahat kamu malah istirahat. Lah, kasihan dong tempat kerja kamu.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, Teman Pro 2, waktu sudah menunjuk bahasa Indonesianya kok blak-blakan banget sih. Bukan blak-blakan sih, tapi campur aduk banget sih nih ya Teman Pro 2. Ya ini waktu udah nunjukin jam 22 lewat 14 menit nih. Jadi ini saatnya waktunya kita intip question box di Instagram yang udah Ronald buka dari jam setengah 8 tadi sore ya. Tadi sore dong, tadi malam. Biasanya kalau misalnya ngomong nih di morning vibe setengah 8 tadi pagi, ini jadi kayak kepelintir nih Teman Pro 2, saking seringnya di morning vibes nih. Jadi kita cek dulu nih question box dari Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Jadi pertanyaan yang udah Ronald kirim ke kamu ya Teman Pro 2, menuju hari Senin, apa sih yang biasanya kamu siapin gitu kan? Dan ternyata jawabannya unik-unik banget nih Teman Pro 2. Ada yang bilang dari LeeQ23, dia bilang laporan kak yang perlu disiapin di hari Minggu malam untuk hari Senin. Dan LeeQ23 juga izin request lagu yang semudah Home Pimpa atau Cegil dari Nabila Takia. Oke, LeeQ23 tadi Cegil udah Ronald puterin ya barusan banget nih sebelum setelah Ronald calling sebelumnya. Dan ada juga dari Janue.aj lagi dengerin Peter Pan kak di atas normal, soalnya kadang kaki di atas kepala, waduh kebolak-balik aja nih ya. Dan yang terakhir nih ada juga yang bilang apa yang perlu disiapin hari Senin, apa yang perlu disiapin sebelum masuk hari Senin di Minggu malam ini, yaitu dia jawab dengan menyiapkan mental dan juga duit. Iya sih, semuanya butuh mental dan semuanya juga butuh duit. Tapi by the way, hari Senin nih ya, ini yang balas glow in the dark, bagi kamu glow in the dark yang jawab mental dan duit kayaknya perlu disiapin di hari Senin depannya lagi, karena di Senin minggu depan itu tuh belum masuk tanggal 1 untuk gajian nih, sayangnya itu ya. Tapi mungkin glow in the dark gajiannya di akhir bulan kali ya, jadi duitnya udah terkumpul untuk gajian, untuk beli sesuatu yang memang udah masuk waitlistnya dia gitu kan. Dan Teman Pro 2, obrolan kita malam ini tuh sebenarnya bukan cuma soal persiapan ngadepin Senin besok loh. Coba deh kamu lirik kalender di HP kamu nih sekarang juga Teman Pro 2 yang lagi dengerin Ronald. Malam ini kan kalau bisa dibilang tanggal 27 September ya. Yang artinya tinggal 3 hari lagi nih kita bakal say goodbye sama bulan September ini. Nah di segmen berikutnya Ronald bakal ngajak kamu obrolin soal riset yang lebih besar lagi, yaitu persiapan mental menjelang bulan Oktober nih. Dan ini bakal seru banget ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Dan setelah ini kita bakal puterin Noah di atas normal sesuai dengan requestannya dari Janue Aji yang masuk lewat Instagram.

0: Waktunya Kentongan.
1: Awan lentikularis merupakan fenomena atmosfer biasa yang sering muncul di atas gunung atau perbukitan. Awan yang berbentuk seperti UFO ini pernah terlihat di beberapa gunung di Pulau Jawa, seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Arjuna, dan lainnya. Perlu diketahui bahwa kemunculan awan lentikularis bukan merupakan tanda akan terjadinya suatu bencana. Awan ini biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan hingga menghasilkan awan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan di bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya. Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat.

Yes, teman Pro 2, sesuai janji Ronald, kita bakal ninggalin obrolan kita soal hari Senin dan beralih ke hal yang mungkin bikin sebagian dari kamu nih shock pas lagi nyadar. Jadi teman Pro 2, kalau hari ini tuh tanggal 27 September, artinya apa? Artinya 3 hari lagi kalender kita tuh bakal berubah jadi bulan Oktober. Kalau misalnya nggak berubah sih agak bahaya ya teman Pro 2. Dan siapa nih yang ngebatin kayak, loh perasaan kan baru kemarin ya nyambut awal September, kok tiba-tiba udah mau habis aja nih bulan Septembernya. Tapi seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, pergantian waktu tuh emang kadang sebercanda itu loh. Awal bulan tuh rasanya emang panjang banget kan ya, dari tanggal 1 ke tanggal 10 tuh itu rasanya lama banget, padahal cuma butuh waktu seminggu lewat 3 hari sedikit. Tiba-tiba kalau misalnya udah lewat tanggal 20, tiba-tiba aja udah deket sama tanggal 30 dan itu gak kerasa loh. Mungkin ada banyak rencana nih di awal September yang kamu udah rencanain, tapi pas udah akhir bulan kayak gini bisa meleset, goalsnya juga belum kesampaian, atau rutinitas yang bubar di tengah jalan. Dan itu sih gak apa-apa banget teman Pro 2, karena malam ini Ronald bukan mau ngajak kamu meratapi target yang gagal atau bikin kamu ngerasa pressure karena harus ngejar ketertinggalan di sisa 3 hari ini. Dan oleh karena itu ya teman Pro 2, malam ini juga Ronald cuman pengen nanya satu hal yang simple banget ke kamu nih ya. Kalau September ini punya satu highlight utama buat kamu, itu highlightnya apa? Atau goals utama yang kamu idam-idamkan di bulan September ini, nah itu kira-kira goalsnya apa teman Pro 2? Nggak usah mikirin pencapaian yang agak-agak besar ya, misalnya kayak bulan September ini aku harus punya mobil gitu. Itu sih lumayan besar ya kalau baru direncanain di bulan September, karena kan untuk membeli barang yang harganya mungkin bisa dihitung ratusan juta itu perencanaannya harusnya 6-5 bulan sebelumnya gak sih teman Pro 2? Jadi highlight itu yang Ronald maksud bisa aja kayak momen receh yang bikin kamu tuh ketawa ngakak bareng teman-teman kamu, atau film atau lagu bagus yang baru kamu temuin, atau sekedar fakta nih bahwa kamu berhasil bertahan survive melewati bulan yang jadwalnya bisa dibilang padat banget ini. Dan apapun itu kamu berhak ngerayainnya di akhir bulan September ini. Dan juga teman Pro 2, ada juga nih requestan yang baru masuk Ronald nih di WA-nya Pro 2 Denpasar. Jadi ada teman Pro 2 yang request di malam hari ini, namanya Tia Viva, dia yang request 420 yang judulnya Kursi Goyang. Dan bagi kamu juga teman Pro 2 yang pengen kayak Tia Viva untuk request nih, bisa banget langsung visit atau ketok ya WA-nya Pro 2 di nomor yang baru aja di update, yaitu di 089-6200-20953. Ronald ulangin lagi ya teman Pro 2, di 089-6200-20953. Dan ini dia Kursi Goyang oleh 420.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal transisi akhir bulan. Dan biasanya kalau mau masuk bulan baru nih ya, orang-orang tuh pada sibuk bikin resolusi yang panjang. Ini sama juga sih sama awal tahun. Biasanya orang-orang tuh bikin resolusi, tapi kadang ada beberapa orang juga di awal bulan itu bikin resolusi juga, dan itu nggak salah ya teman Pro 2. Dan kali ini Ronald tuh mau ngajak kamu main dengan sudut pandang yang mungkin bisa dibilang agak berbeda nih. Jadi daripada kita pusing mikirin bulan depan aku harus jadi orang baru, mending kita evaluasi aja deh tipis-tipis ya dengan dua pertanyaan ini. Jadi apa dari bulan September yang mau kita bawa ke bulan Oktober, dan apa yang harus ditinggalin di bulan September aja dan gak harus dibawa ke bulan Oktober. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin hal yang harus dibawa, ini sih harusnya berupa hal-hal yang positif dan baik ya, yang pelan-pelan udah mulai terbangun nih teman Pro 2. Misalnya aja bulan ini kamu tuh nyobain rutinitas jalan kaki 15 menit tiap pagi dan ternyata cocok gitu, ya dibawa aja ke bulan Oktober. Atau enggak di weekend di bulan September ini kamu udah mulai bisa jogging gitu di hari libur, enggak lagi bangun siang, ya udah itu enggak apa-apa dibawa ke bulan Oktober. Atau kamu udah dapat circle pertemanan yang menurut kamu tuh sehat banget nih circle-nya, atau buku bacaan yang bagus, atau juga bahkan bisa mindset yang lebih tenang ngadepin masalah. Apapun itu yang ngasih dampak baik buat fisik dan mental kamu, itu layak diteruskan di bulan depan. Nah, giliran hal-hal yang mau ditinggalin nih Tuan Pro 2. Ini waktunya kita tuh jujur-jujuran sama diri kita sendiri. Ternyata apa sih yang bikin kamu capek sendiri di bulan September ini? Apa kebiasaan yang bikin kamu overthinking setiap malam? Terus juga pengeluaran impulsif karena keseringan jajan es kopi mungkin, atau jajan-jajan hal yang tidak perlu, atau kebiasaan yang menunda kerjaan sampai akhirnya numpuk di akhir bulan kayak sekarang. Nah, itu dia teman Pro 2, pilihlah satu hal baik dan juga hal buruk, dan itu hal khusus untuk hal buruk kamu bungkus rapi-rapi dan juga cukup ditinggalkan di bulan September ini. Jangan sampai kebiasaan buruk itu kamu bawa ke bulan Oktober. Yang bagus adalah hal baik yang udah kamu lakukan di bulan September ini, baru deh kamu bawa ke bulan Oktober. Mungkin manfaatnya bisa dirasakan oleh diri kamu sendiri, tapi siapa tahu di bulan Oktober nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kamu yang kamu sayang.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Yes, teman Pro 2, udah masuk jam 23 lewat 1 menit dan di waktu ini Ronald pengen meluruskan satu mindset yang sering banget nih bikin kita capek tiap kali ganti bulan. Karena gara-gara kita ngelihat feed media sosial, kita tuh jadi sering banget ngerasa kalau pergantian bulan itu atau big reset alias perombakan hidup besar-besaran itu dibutuhkan banget. Mikirnya nih teman Pro 2, Oktober ini aku harus mulai diet ketat deh, harus nabung setengah gaji, harus bangun jam 5 pagi setiap hari. Padahal ya teman Pro 2, berekspektasi terlalu tinggi kayak gitu justru gampang loh bikin kita stres dan ujung-ujungnya malah gagal di minggu pertama. Dan teman Pro 2, menurut Ronald sih ya, reset itu nggak harus besar-besaran dan drastis caranya. Jadi reset itu bisa dimulai dari hal-hal mikro atau yang kecil yang make sense gitu buat dilakuin sama kita untuk setiap harinya. Contohnya aja apa? Contohnya nih yang paling gampang adalah reset jam tidur biar nggak sering bergadang. Ngurangin ngecek medsos kamu pas baru bangun tidur, lebih baik minum air putih aja dulu biar lebih fokus. Atau nyempatin telepon orang tua deh pas lagi ada waktu luang gitu kan, daripada kamu pakai waktunya untuk main game, nonton film. Itu sih juga nggak apa-apa ya teman Pro 2. Tapi namanya kita anak muda zaman sekarang yang ditempa atau ditimpa oleh hal-hal yang serba mendadak gitu ya. Enak sih nyempetin telepon orang tua gitu kan, karena di situ kita bisa curhat bebas dan juga orang tua kita pasti lebih bijak gitu kan untuk ngasih kita penjelasan untuk menyikapi hal-hal seperti itu teman Pro 2. Dan asal kamu tahu juga ya teman Pro 2, nyelesain satu aja urusan kecil yang tertunda dari kemarin itu tuh udah juga dihitung sebagai reset untuk diri kamu. Terus gimana nih kalau kamu ngerasa bulan September ini hidup kamu udah berjalan sangat mulus dan baik-baik aja? Ya udah teman Pro 2, nggak usah maksain diri buat nyari hal-hal yang perlu banget di reset gitu kan. Kadang pencapaian terbaik di bulan yang baru adalah sekedar melanjutkan hal-hal baik yang udah berjalan stabil di bulan sebelumnya. Jadi bertahan tetap konsisten itu juga termasuk sebuah prestasi yang hebat yang patut kamu apresiasi teman Pro 2. Karena apa? Karena konsisten itu juga kan hal yang bisa dibilang gak mudah. Contohnya aja atlet gitu teman Pro 2. Mungkin di kejuaraan tahun ini dia juara 1, tapi di kejuaraan tahun depan agak susah kan untuk dia konsisten tetap jadi juara 1. Nah jadi apa yang Ronald bilang tadi bahwa konsistensi itu juga termasuk prestasi yang hebat yang perlu juga kamu apresiasi.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Yah malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu. Blood Lab.

in duit ini untuk apa? Karena kalau misalnya kita prepare di depan itu lebih ke kebutuhan, tapi kalau misalnya duitnya udah ada, lebih ke keinginan list kita nih. Dan dari sebuah obrolan kita malam ini ya, kita bisa narik kesimpulan kalau Sunday Reset atau Month Reset itu bentuknya nggak tunggal. Nggak ada buku panduan bakunya, nggak ada SOP-nya. Jadi buat sebagian orang, reset itu artinya berberes atau beberesan lah. Bisa dibilang berberes dong, apa yang diberesin? Ya diberesin hidupnya, jadwalnya, kasurnya, semua-semuanya diberesin. Dan jadi super produktif. Tapi buat sebagian lainnya, reset itu ya artinya nge-pause semuanya dan nggak ngapa-ngapain juga. Nggak apa-apa teman Pro 2. Dua-duanya itu sama-sama benar selama itu bisa ngisi ulang energi kamu yang udah habis kepake seminggu kebelakang. Dan malam ini kita nggak cuma menutup weekend, tapi juga lagi ngitung mundur ninggalin bulan September yang tinggal 3 hari lagi. Jadi pesan Ronald buat kamu teman Pro 2, sebelum Oktober benar-benar datang, kamu nggak perlu buru-buru bikin hidup baru yang mungkin bisa dibilang ngejelimet atau ribet gitu kan. Cukup rapikan sedikit-sedikit hal yang berantakan, dan pas pastinya kamu istirahat yang cukup malam ini, dan mari bawa-bawa hal-hal yang udah baik di bulan September ke bulan Oktober, dan buang hal-hal buruk yang ada di bulan September, jangan dibawa ke bulan September. So teman Pro 2, setelah ini di jam 12 nanti Ronald akan kembali lagi, tapi kita akan bergeser ke program Jazz Music. So ini dia lagu-lagu yang udah kita siapin buat menemani kamu untuk tidur dan bersiap lagi di hari Senin nanti.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Wait till you're announced.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele.

0: Waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

0: Apakah kamu tahu?
1: Semua kopi yang ditanam di planet ini berasal dari daerah yang disebut The Coffee Belt atau Sabuk Kopi. Kopi hanya tumbuh di daerah dengan banyak sinar matahari dan suhu yang hangat, maka kopi hanya tumbuh di daerah tropis yang apabila dilihat di peta bumi, daerah tersebut terlihat memanjang seperti sabuk, dan karena itulah daerah penghasil kopi tersebut disebut The Coffee Belt dengan biji kopi terbaiknya. Kopi yang dihasilkan bervariasi, ada yang Arabica atau Robusta. Indonesia sendiri merupakan salah satu penghasil kopi Arabica dan Robusta terbesar nomor 4 di dunia.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Yes, teman Pro 2, terima kasih kamu sudah mendengarkan Rianta Ronaldi di Today's Recap hari ini di 27 September 2026. Dan karena sudah menjelang jam 12 malam nih teman Pro 2, Ronald harus pamit undur diri dulu dan undur suara dulu ya. Dan selamat menyambut hari Senin dan bulan yang baru nanti 3 hari lagi. Dan teman Pro 2, have a great night dan juga and sleep well ya malam hari ini. Sampai bertemu lagi bareng Ronald di jam 10 pagi nanti di tanggal 28 hari Senin. So teman Pro 2 dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 8 malam tadi, ingin pamit undur diri dulu. So bye bye teman Pro 2 dan juga love you all.
1: Dari kawasan Metropolis Hayam Uruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs Earth Buddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree free.
2: Just Music Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just Music Pro 2.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Jackpot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan enggak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang enggak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuma yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Just Music Pro 2.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Just Music Pro 2.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Just Music Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.
2: Just Music Pro 2.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Just music.

tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

menghilangkan kekotoran. Di tengah di dataran melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tangan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

dipancar luaskan dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat pagi teman 42 and welcome to Morning Vibes. Saya teman 42 di Morning Vibes kali ini ya, bakal temenin kamu sampai jam 10 nantinya dengan banyak banget informasi terkini yang update banget dan pastinya dengan lagu-lagu kece ya teman 42. So make sure kamu stay tune di sini aja sembari bersiap-siap, dan teman 42 of course nanti bakalan ada topik juga yang menarik yang akan menemani kamu. Selama jam ke depan Tia bakalan update info terkini buat kamu, termasuk dari info lalu lintas dan perkiraan cuaca nih buat nemenin kamu di Senin terakhir bulan September 2026. So teman 42 don't go anywhere, stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan.
1: Monsun atau muson merupakan angin musim yang bersifat periodik dan biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan juga sebelah selatan Asia. Munculnya monsun biasanya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Monsun mirip dengan angin laut, tetapi ukurannya lebih besar, lebih kuat, dan lebih konstan. Monsun merupakan angin yang berubah arah tiap setengah tahun. Oleh karena itu, monsun dinamakan juga angin setengah tahunan. Monsun terjadi karena adanya perbedaan suhu antara belahan bumi utara dan juga belahan bumi selatan. Di Indonesia, angin ini menjadi penentu pola iklim dan juga pola angin.

Pararam pam pam pam pam. Ya, semua pro 2 seperti janji Tia tadi ya. Sekarang waktunya Tia buat update-update dulu nih. Dan kita mulai dari perkiraan cuaca ya, teman pro 2. Karena kalau perkiraan mood hari ini, we never know. Tapi Tia akan membawa mood kamu menuju lebih happy lagi, teman pro 2. Tapi santai dulu, sabar-sabar aja. Dengan lebih slow lagi, teman pro 2, kita bakalan update dulu nih dari info perkiraan cuaca. Kira-kira gimana nih menurut kamu, teman pro 2? Apakah kira-kira hari ini akan sedar-derdor itu cuacanya? Atau malah hari ini baik-baik aja? Well, saya kutip dari website bmkg.go.id ya, teman pro 2, untuk perkiraan cuaca wilayah Bali pagi hari ini. Sesari Jembrana diperkirakan berawan, suhu berkisar di angka 22 hingga 31 derajat Celcius. Di Tabanan diperkirakan berawan, suhu berkisar di angka 21 hingga 28 derajat Celcius. Badung diperkirakan cerah, teman pro 2, suhu berkisar di angka 23 hingga 31 derajat Celcius. Gianyar diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelengkong serupa, teman pro 2, diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 24 hingga 32 derajat Celcius. Bangli diperkirakan berawan pada hari ini, teman pro 2, suhu berkisar di angka 21 hingga 27 derajat Celcius. Karangasem diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 21 hingga 29 derajat Celcius. Buleleng diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Kota Denpasar diperkirakan cerah, suhu berkisar di angka 24 hingga 31 derajat Celcius. Ya, teman pro 2, itu semua tadi perkiraan cuaca hari ini, teman pro 2. Start from Jembrana, Tabanan, Padang, Gianyar, Kelengkong, Bangli, Karangasem, Buleleng, and Denpasar. Dan mostly diperkirakan cerah dan berawan, teman pro 2. Jadi hari ini ada beberapa yang cerah, ada beberapa yang berawan. Tapi teman pro 2, yang paling pasti adalah Tia bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi. So, don't go anywhere, and I would like to play another song special buat kamu. Ini dia, teman pro 2, from Akbar Celai and Mingsa dengan Astaga Bercanda.

0: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
1: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, sial-sial akan datang.
2: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
0: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
3: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
4: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.

Yes, itu dia tadi Dear Me ya, teman Pro 2. Bukan Dear Me Beauty ya. Itu mah brand makeup teman Pro 2. But for now, Tia bakalan update lagi ya teman Pro 2 tentang info lalu lintas. Tapi siapa nih yang udah OTW? Yo, angkat tangan atau ketik 1 dulu nih. Nah, karena belum ada yang angkat tangan atau ketik 1, boleh deh dicurhat-curhatin dulu pagi hari ini teman Pro 2 di WhatsApp kita ya di 089-6220-953. Ya, semuanya Pro 2, Tia tungguin curhatan kamu sembari Tia update nantinya. Oke, nanti deh Tia update-nya selalu lagu berikut ini teman Pro 2. Jadi tungguin aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ayo, ayo, siapa yang belum OTW? Ya, tim masih kebayang banget ya, teman Pro 2, logat dari ibu-ibu yang bikin konten dengan nada sesantai itu, teman Pro 2. Well, biar kamu makin santai, OTW-nya lebih pagi yuk, teman Pro 2 yuk. Siapa tahu nanti ada tiba-tiba hal yang salah, ada macet, ada kepadatan. Nih, biar bisa teratasi juga dengan cara lebih pagi OTW-nya. Well, biar kamu nggak telat, teman Pro 2, nih Tia mau update info lalu lintas dulu yang sudah merah-merah nih pagi hari ini. Kita mulai dari Gatsu Barat ya teman Pro 2, ujung Gatsu Barat, tepatnya dari Jalan Raya Padang Luih terpantau ramai di pagi hari ini. Masuk ke Gatsu Barat terpantau lumayan lengang teman Pro 2, tapi di perempatan yang menuju ke Jalan Kebo Iwa teman Pro 2 terpantau lumayan padat ya dari utara selatannya teman Pro 2. Geser di sekitaran Gatsu Tengah terpantau lumayan padat juga di perempatan yang menuju Kargo Permai, yang menuju Jalan Pidada Jalan Bung Tomo juga, apalagi yang di perempatan pas di Monumen Mayor I Gusti Bagus Gianyar terpantau lumayan padat teman Pro 2. Kita geser lagi ke Gatsu Timur terpantau ramai di pagi hari ini. Keramaian itu nyambung sampai ke Simpang Tohpati ya teman Pro 2. Seperti biasa dari arah Jalan Raya Batu Bulan terpantau padat. Alright, kita geser dulu teman Pro 2 dari arah Batu Bulan, kita ke WR Supratman in this morning. So, di sekitaran WR Supratman terpantau ramai teman Pro 2. Ini benar-benar kalau udah WR Supratman jam pagi hari Senin, jangan ditanya lagi. So, pasti padat, so, pasti merah. Kita geser dulu teman Pro 2 dari WR Supratman, kita turun di sekitaran LPP RRI Denpasar alias di sekitaran Jalan Hayam Wuruk tercinta teman Pro 2, terpantau ramai lancar di pagi hari ini teman Pro 2. Dan turun yang padat itu sudah pasti so jelas adalah dari Jalan PB Sudirman ya. Ini adik-adik, kakak-kakak, teman-teman yang mau berangkat sekolah, berangkat kerja ke arah PB Sudirman terpantau harus berlapang dada, harus bisa berlapang dada ya teman Pro 2, karena di sana jalannya lagi padat pagi hari ini. Serupa juga di Imam Bonjol, di Sesetan teman Pro 2, kita turun dulu dari Imam Bonjol ke Sunset Road terpantau ramai di pagi hari ini. Di sekitaran Jalan Bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar teman Pro 2, di perempatan Pesanggaran yang menuju ke Pelabuhan Benoa terpantau ramai di pagi hari ini. Turun di Jalan Tol Bali Mendara teman Pro 2 terpantau lengang ya. Iya dong, kalau jalan tol padat nanti kamu gak bisa lewat teman Pro 2. Well, teman Pro 2 itu dia tadi ya pantauan lalu lintas terkini. Dia kutip langsung dari live update di Google Maps teman Pro 2. Jadi misalnya kalau kamu OTW nih di pagi hari ini, atau kamu lagi di jalan nih, hati-hati di jalan teman Pro 2. Tadi sudah ada Kayu Mirah juga yang katanya mau lagunya dari yang terbaru ya, dari Princess kita, Princess Maju Mundur Cantik teman Pro 2, sudah terputar juga. So, where are you now Kamira? Please hati-hati di jalan ya, sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar juga.

aku akan menunggumu sampai di kantor ya, Kayu Merah. Dan kamu juga yang lagi di jalan, mohon bersabar, hati-hati di jalan. Dan pastinya stay listening 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya Cipa?
0: Iya Febi, makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah wah wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Yes, teman Pro 2 sudah terputar ya. Banyak lagu buat menemani kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang tibalah kita di pukul 7.11 Wita nih, teman Pro 2. Gimana? Kamu sudah OTW belum? Sudah siap belum, teman Pro 2? Ini buat yang belum OTW, yuk OTW dulu yuk. Nanti takutnya keburu telat, apalagi kan hari Senin itu biasanya upacara. Kalau di sekolah, kalau di kantor itu biasanya apel ya. Kalau di Senin pagi, teman Pro 2. Well, teman Pro 2, pastiin kamu tidak telat. Karena kalau misalnya tidak telat, berarti kamu tidak tepat. Dan ya teman Pro 2, pastiin ke barang bawaan kamu juga sudah siap semuanya. Make sure lagi dress code kamu udah benar juga. Yach!

And ya teman produa, ini pas banget ya, udah jam 7.123. Iya, udah 7.12 teman produa. Dan Tia bakalan update-update untuk obrolan kita selama 2 jam ke depan, dari jam 7 sampai jam 9 teman produa. Bentar lagi, sebentar lagi topik obrolannya bakalan meluncur. Dan nanti bentar lagi juga Tia bakalan spill ya teman produa topik obrolan kita, yang gak jauh-jauh bahas tentang seporsi kemenangan teman produa. Kemenangan apa nih yang kamu dapatkan di akhir bulan September ini teman produa? Boleh deh di update-update ntar ya teman produa, kemenangan apa sih yang seporsi kemenangan versi kamu di akhir bulan September 2026 ini. Langsung aja dicurhatin di Instagram, Facebook, X, fanpage, bisa juga di TikTok atau WhatsApp kita. Di sosmed kita username-nya @rripro2denpasar. Bisa juga di WhatsApp di 089 6220 953.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Yes, teman Pro 2, seperti yang sudah Tia spill ya sneak peeknya tadi, teman Pro 2, kalau hari ini, pagi hari ini kita bakalan bahas-bahas tentang seporsi kemenangan, teman Pro 2. Kalau seporsi mie ayam sih bisa dibeli depan kantor ya, tapi kalau seporsi kemenangan bisa dibeli nggak ya? No, ini menang berarti memang mendapatkan sesuatu sesuai dengan jerih payah ya, simpelnya teman Pro 2. Tapi seporsi kemenangan ini banyak banget sebenarnya artinya, teman Pro 2. Kalau secara harfiah sih sebenarnya memang adalah hasil kemenangan dari suatu lomba ya, simpelnya teman Pro 2, atau suatu kompetisi ya. Tapi teman Pro 2, lebih jauhnya lagi, seporsi kemenangan ini ternyata not really about lomba aja, teman Pro 2. Tapi balik lagi ya, ini termasuk lomba dengan kehidupanmu sendiri juga, teman Pro 2. Seporsi kemenangan dengan percaya dirimu sendiri. Pokoknya banyak banget jenisnya, teman Pro 2, definisi dari seporsi kemenangan ini, teman Pro 2. Karena kamu bisa definisi

kan sendiri juga ya, sebenarnya menang versi kamu itu yang kayak gimana teman berdua. Ini udah kayak sesi deep talk ya teman berdua, kita membahas tentang kemenangan ini. Tapi ya namanya juga kemenangan ya, termasuk juga dengan cara kamu menghargai dirimu sendiri, termasuk juga cara-cara yang lain-lain teman berdua. But untuk sekarang nih teman berdua, apakah kamu kira-kira merasa kamu sudah mendapatkan seporsi kemenangan dalam hidup kamu nih teman berdua? Atau kamu masih belum merasa kamu memenangkan segala pertempuran yang ada dalam hidup kamu? Life is getting serious ya teman berdua. Topik bahasan kita hari ini sebenarnya little bit santai ya teman berdua, karena ini memang sekarang udah rame lagi ya teman berdua topik tentang seporsi kemenangan ini. Jadi kayak rasanya tuh ada sesuatu yang perlu diapresiasi teman berdua, dan jangan lupa juga ya kamu untuk mengapresiasi dirimu sendiri teman berdua. So gimana nih kira-kira? Kamu relate gak topik kita di pagi hari ini? Kalau relate, langsung di vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Which type of you teman-teman berdua? Yang mana nih yang relate banget sama kamu teman-teman berdua? Apakah yang pertama? Libur tenang tanpa ditelepon kerjaan teman-teman berdua atau ditelepon tugas ya? Atau yang kedua? Kamu OTW Jimbaran atau Canggu gak kena macet? Karena itu kayak nightmare banget teman berdua, OTW ke Jimbaran apalagi di lampu merahnya di Jalan Raya Udayana ya teman berdua. Wah, dar-dar banget. Nah, kalau misalnya yang terakhir, apakah ini yang versi kamu teman berdua? Akhir bulan tapi kantong gak kering nih. Karena kan pas banget nih sekarang tanggal 28 ya. Bentar lagi 2 hari lagi kita akan menyudahi bulan September ini teman berdua. Say bye bye to September, say hi hi to Oktober. Cepet banget teman berdua. Tapi biar makin cepat nih, biar makin update teman berdua, kamu langsung ya vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, sembari tiap puterin another songs buat kamu. So ini dia Kehlani featuring TY teman berdua dengan Night Ladies.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 Pro 2 FM ya, 92 Tia masih nemenin kamu dan pastinya teman Pro 2 kita bakalan bahas lebih jauh lagi nih tentang topik kita teman Pro 2, seporsi kemenangan. Karena kalau misalnya seporsi sarapan, kamu harus dapatkan juga sih sekarang juga ya teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu telat sarapan, nanti kamu kurang fokus teman Pro 2. Jadi kurang sarapan itu juga salah satu pemicu kamu kurang fokus di hari Senin teman Pro 2. Jadi don't bring Senin menjadi nightmare kamu. So what are you waiting for? Silahkan ya sarapan dulu teman Pro 2 sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, apalagi kalau yang kerjanya jam 8 masih ada waktu buat sarapan teman Pro 2, atau sarapan on the go alias beli dulu sarapannya nanti dimakan di kantor pas jeda pas jam 9 teman Pro 2 boleh. Silahkan teman Pro 2 disiapkan, jangan lupa sarapan ya sambil Tia puterin another songs buat kamu dan nanti Tia bakalan update another information about our topic seporsi kemenangan ini teman Pro 2. Bisa sarapan tiap hari itu juga seporsi kemenangan loh teman Pro 2. So jangan kamu remehkan sarapan ya, satu hal yang penting ini teman Pro 2, apalagi di hari Senin ini, biar makin fokus, biar makin afdol juga kerjanya teman Pro 2. Dan tiap bakalan puterin another songs buat kamu, so don't go anywhere.

0: berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Yes, 92 masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar. Good morning and selamat datang hari Senin ya, 92. We're officially started 7.51 ya, 92. Alias kita sudah memulai jam 7.51. Karena di pagi hari 92 sudah terpop up juga ya topik obrolan tentang seporsi kemenangan. Yes, definisi dari seporsi kemenangan ini banyak banget teman Pro2. Tapi nih, kalau kamu udah ngevote di teman Pro2 dan salah satu votean kamu atau pilihan kamu adalah seporsi kemenangan dari libur tanpa gangguan kerjaan teman Pro2, oh my god, tiakan tepuk tangan teman Pro2. Apalagi yang libur hari Senin nih, bah itu mah maksimal banget teman Pro2, hari libur HP aman, nggak ada telepon, terus nggak ada chat yang urgent-urgent teman Pro2, nggak ada juga tugas yang dadakan. Aduh, itu sih rasanya bisa rebahan tanpa rasa bersalah sih teman Pro2. Jadi kemenangan hari ini teman Pro2, ibaratnya kalau kamu yang libur nih, apalagi kemarin yang libur ya weekend teman Pro2, akhirnya kepala kamu bisa istirahat teman Pro2 tanpa diganggu-ganggu. Tapi kebanyakan orang kerja tuh nyarinya libur di hari weekend teman Pro2, salah saya juga temen Ti ya, katanya alasannya adalah biar gak diganggu kerjaan, karena mostly orang-orang banyak yang libur. Tapi kalau misalnya libur di hari kerja sama dengan bohong, karena bakalan ditelepon-telepon karena dia gak ada ibaratnya di kantor teman Pro2. Apakah kamu juga orang yang serupa teman Pro2? Apalagi kalau kamu kerja di kantor ya teman Pro2, dan kamu adalah salah satu bagian yang urgently needed ya kalau di hari kerja teman Pro2, jangan deh coba-coba libur di hari kerja. Misalnya hari Senin kamu libur teman Pro2 tapi tetap ditelepon, sama dengan bohong gak sih? So teman Pro2, pilih hari libur yang tepat dan cepat. Karena kalau misalnya kamu gak memilih hari yang cepat, nanti gak tepat juga teman Pro2. Jadi nanti pilih ya hari libur yang benar teman Pro2, biar kamu bisa santai aja sambil berenang mungkin, sambil dengerin lagunya BTS yang Swim. Ya udah deh, langsung aja dia puterin. Ini dia Swim by BTS.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.
2: Teman terbaik.